0: Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Balik lagi di obrolan sepeda bareng aku, Ita Saputri. Semoga hari ini kamu aktivitasnya lancar ya. Nah, kalau kita ngomongin soal bencana teman Pro 2, biasanya yang pertama kepikiran itu pasti evakuasi bantuan makanan atau tim penyelamat. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran gimana peran ambulans PMI di tengah situasi yang panik dan serba darurat? Karena ternyata ambulans PMI itu bukan cuman soal ngantar pasien aja ya. Di balik sirine yang kita dengar di jalan ada banyak cerita tentang perjuangan, kesiapsiagaan, sampai rasa kemanusiaan yang luar biasa. Mulai dari untuk membantu evakuasi korban, terus juga antar bantuan medis sampai standby di lokasi bencana dengan kondisi yang enggak selalu mudah. Nah, pagi ini di obrolan sepeda kita bakal ngobrol soal gimana sih dukungan ambulans PMI dalam situasi bencana. Dan pastinya aku gak sendiri, karena aku sudah bersama kru dari ambulans PMI Kabupaten Buleleng. Ada Kak Suasana dan Kak Yohanes. Kita sapa, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Dikasih kesehatan.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu dulu nih, mungkin teman Pro 2 juga ada yang penasaran, sejak kapan sih kalian berdua nih, Kak Yohanes dan Kak Suasana ini tergabung menjadi kru ambulans PMI, dan biasanya bertugasnya di bagian apa?
2: Ya, mungkin dari saya dulu Mbak Ita ya.
0: Boleh.
2: Ya, kalau saya dulu kalau mulai bergabung itu dari 2018. Mm-hmm. Ya. Tapi sebelum saya menjadi di kru itu menjadi asisten dulu. Mm-hmm. Ya, jadi asisten terus harus mengikuti tahapan dari pelatihan dan juga pengalaman kita saat pelayanan. Mm-hmm. Nah, setelah itu kita dievaluasi, kalau sudah layak untuk mengikuti pelatihan baru bisa naik dan jadi kru.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau dari saya sendiri itu paling awal sekali bergabung atau ikut dalam penugasan ambulans itu di tahun 2013. Mm. Jadi dari 2013 setelah 2 tahun saya masuk jadi relawan. Itu berbeda dengan Suas. Dari dulu senior-seniornya ngajakinnya, ayo kita jalan-jalan. Mm-hmm. Gitu. Tapi pakai sepatu. Kemana jalan-jalannya? Udah ikut jadi kru ambulan.
0: Oke, gitu. Udah lumayan lama juga ya,
1: iya.
0: 2013, 2018. Kenapa sih kok tertarik terjun jadi kru ambulans PMI?
1: Iya, kalau dari saya sendiri mungkin karena pengalaman pribadi ya. Itu karena melihat dulu waktu tahun 2001 itu ketika saya melihat almarhum bapak saya sendiri dibawa.
0: Okay.
1: Menggunakan ambulan. Mm-hmm. Dari Jawa ke rumah. Mm-hmm. Di Singaraja. Kayaknya tugas yang sangat amat mulia gitu. Jadi dari kecil itu sempat kepikiran untuk gimana sih caranya bergabung. Mm-hmm. Akhirnya 2011 saya di kuliah di Undiksa, gabung di PMI. Akhirnya udah terjun langsung.
0: Oke, okay. Kalau yeah. Kak Suasana, apa nih yang menjadi motivasinya tertarik untuk menjadi kru ambulans?
2: Ya, kalau saya sih berawal dari cerita dulu sih. Mm-hmm. Ya, mendengar cerita. Ya, tapi yang saya lebih menarik untuk lebih tahu tempat.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau pelayanan ambulans kan, oh nanti ini pelayanan di desa A. Mm-hmm. Nah, awalnya tidak tahu, jadi tahu. Mm-hmm. Jalan juga lebih tahu. Ya, itu jadi ya ketertarikan juga sih. Ya, selain kita, kalau orang bilang ya kita bisa menyelam sambil minum air, ya tahu tempat sambil menolong orang kayak gitu.
0: Oke. Banyak juga anak muda yang mungkin mikir kalau ambulan itu kan cuman untuk antar pasien, padahal kenyataannya lebih kompleks. Sebenarnya apa aja sih tugas kru ambulans pada saat ada bencana? Ngapain aja nih?
2: Ya, kalau di kru ambulan, kalau di bencana kita ambil contoh yang di Banjar dulu, karena mm-hmm. yang terakhir kan kejadiannya di Banjar. Ya memang di situasi itu kita tetap juga siaga walaupun korban ada, cuma belum ditemukan, kita tetap siaga. Dan juga bukan hanya untuk korban, tapi untuk tim di sana kan ada gabungan, ada BPBD, Basarnas, ada TNI Polri, ada masyarakat juga. Nah, kita juga siaga untuk kesehatan mereka. Ya, mungkin cek kesehatan dasarnya, kalau mereka butuh vitamin kita siapkan juga. Ya, sambil melakukan pencarian waktu itu.
0: Oke. Ada yang mau ditambahkan, Kak?
1: Tambahan sih ya, kalau misalkan di tempat bencana juga, selain kita memang untuk menyiagakan kru, ya kita tetap waspada juga, antisipasi bila mana muncul korban baru walaupun kita tidak menginginkan. Seperti itu.
0: Oke. Kalau ada info bencana nih, apa aja yang biasanya langsung disiapkan sama tim ambulans sebelum berangkat?
1: Ya, jelas kalau sebelum berangkat kita mesti tahu dulu di lokasi bencana tersebut, apakah yang terutama sekali adalah akses. Apakah akses kita bisa lalui ke sana menggunakan unit armada kita? Lalu apakah memang ada korban jiwa atau yang mengancam nyawa, dan itu ada berapa jumlahnya dan kondisinya bagaimana? Seperti itu. Itu langkah awal sebelum kita mempersiapkan apa yang perlu kita bawa nantinya ke lokasi.
0: Oke, biasanya kan kalau situasi bencana itu kadang bikin orang pada panik.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari kru ambulans sendiri, gimana caranya untuk tetap tenang, fokus di lapangan?
2: Ya, kalau terkait itu kan kesiapan tim ya. Jadi sebelum kita ke lokasi, kita tanya dulu timnya, apakah tim siap di sana. Nanti kalau sudah siap, apa sih yang harus kita lakukan dan apa sih peran dari masing-masing tim? Ya, di perjalanan juga kita harus sesuai dengan alur lalu lintas. Dan asal, oh Pak, minta tolong di sini ada bencana, ambulans segera ke sana. Tapi kita mengambil haluan dan sebagainya. Kita tetap mengikuti itu juga supaya tim kita tidak panik, masyarakat juga tidak ikut. Jadi nanti udah ada bencana, di perjalanan juga kita nambah bencana.
0: Iya benar ya. Ini kan tadi udah dibilang kalau gabung menjadi kru ambulannya sudah lama-lama nih, 2013-2018. Pasti ada cerita dong sampai sekarang yang mungkin masih diinget banget. Boleh di-share kah pengalaman yang paling membekas selama menjadi kru ambulans? Ada deg-degannya kah atau gimana, suka dukanya?
2: Ya, kalau saya sih mungkin lebih baru dari Kak Ju. Ya, kalau proses saya jadi kru, jadi asisten, belajar jadi driver, kode etik berkendara. Ya, dan sebenarnya saya jadi kru itu baru kemarin, 2 tahun yang lalu. Itu baru bisa mengikuti pelatihan kru ambulan. Nah, di sana baru masuk kru, tapi saya udah bisa jadi driver dari tahun 2019. Ya, jadi kalau pengalaman di kebencanaan mungkin sedikit, tapi kalau peran kita di ambulan ya banyak. Ya, jadi ambil kecelakaan, ada penemuan, ada bule yang meninggal, ibu melahirkan. Ya, itu mungkin secara tidak sengaja kita bisa lalui. Ya.
0: Kalau dari Kak Yohana sendiri?
1: Ya, kalau saya sendiri pengalaman yang paling bikin deg-degan dan was-was itu ketika kita sampai di satu lokasi itu bukan bencana, jadi orang yang terjatuh dari ketinggian itu masuk ke sungai. Itu diminta warga minta tolong ke kami dan tim dari damkar waktu itu untuk bantu evakuasi turun ke bawah. Sedangkan peralatan yang dimiliki sama tim itu bisa dibilang kurang untuk safety. Disitulah saya terkadang aduh, ini bisa apa enggak ya, kayak gitu. Akhirnya ya dengan kerja sama tim gabungan waktu itu, akhirnya ya kita percaya diri untuk turun, udah langsung angkat. Itu pengalaman pertama yang terkesan di saya.
0: Okay.
1: Ya, sambil pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu pada saat waktu bencana di Gunung Agung. Ya, itu ada kita membuat pengungsian di Tejekule. Nah, di situ juga kita sembari siaga ambulans juga mensiagakan untuk tim yang lain. Seperti itu.
0: Oke. Kalau di lapangan sendiri mungkin ada tantangan ya yang sering dihadapi. Apakah itu medannya, cuacanya, kepanikan warga atau mungkin hal lainnya, boleh diceritain nggak Kak?
1: Kalau tantangan sendiri di lapangan jelas satu cuaca. Cuaca yang terkadang kita tidak bisa menebak ya. Apakah saat ini cuacanya bagus atau makin memburuk, itu yang menjadi suatu tantangan besar bagi kita kru ambulan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan tim pada saat di lapangan. Contoh pada saat waktu di Banjar, kita panas-panasan dengan cuaca yang sangat benar-benar terik, dan itu di pinggir pantai, dan kita juga harus menjaga stamina kita sendiri serta untuk menjaga kesehatan para tim penyelamat.
0: Wah, ternyata di balik ambulans yang sering kita lihat lewat di jalan teman Pro 2 ada banyak perjuangan dan tanggung jawab besar. Salut banget deh, karena jadi kru ambulans PMI ternyata bukan cuman soal kerja yang cepat, tapi juga soal mental, empati, dan kesiapan dalam kondisi apapun. Nah, nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Produa, kamu masih mendengarkan obrolan sepada, masih bareng aku Ita Saputri, bareng Kak Yohanes dan juga Kak Suasana juga ya. Kita masih ngobrolin soal dukungan ambulans PMI dalam bencana, dan tadi kita sudah ngobrol soal tugas, tantangan mereka di lapangan. Nah, kalau waktu di lokasi bencana itu kan semuanya harus cepat nih, Kak Yohanes dan juga Kak Suasana. Jadi seberapa penting kerjasama tim dalam operasional ambulans PMI?
1: Ya, jadi kalau di bencana seberapa penting, jadi kan kita di kru kan ada nanti center commander-nya, jadi komandonya. Jadi informasi masuk seperti apa, lokasinya, kita harus ngapain, korbannya itu dalam keadaan seperti apa. Ya, jadi kru ambulans sudah sampai di posko. Kalau di bencana itu ada posko, nanti dari posko kita ada briefing lagi. Sebelum berangkat kita briefing, sampai di posko briefing, ada kejadian kita briefing lagi sebentar, baru gini berangkat ke lokasi. Supaya nanti tidak, nanti si Johannes, kamu kalau pasiennya patah tulang, kamu harus pegang ininya. Nanti yang drivernya silakan mobilnya itu harus menghadap ke keluar atau ke lebih cepat untuk akses ke rumah sakitnya, seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya. Nah, biasanya kalau di ambulans itu perlengkapan penting apa aja sih yang memang wajib selalu ada, selalu siap saat turun ke lapangan?
1: Ya, kalau di ambulans sih sebenarnya banyak. Kalau kita cari yang terbaik itu istilahnya UGD berjalan. Tapi kalau kita di Buleleng itu belum sampai ke sana. Paling yang sangat rentan itu ada tas pertolongan pertama, ada untuk perlengkapan patah tulang kita ada juga, oksigen juga kita ada.
0: Oke, menurut Kak Yohanes dan juga Kak Suasana, sekarang kepedulian anak muda terhadap aksi kemanusiaan kira-kira udah cukup tinggi belum?
2: Aksi kemanusiaan dalam hal apa nih?
0: Tentang
2: kebencanaan ya. Oke, kalau menurut saya ya, diambil dari kebencanaan yang musibah kemarin di Banjar, itu antusias dan kepedulian masyarakat atau warga itu sudah mulai tampak dan lihat mulai meningkat. Jadi peduli akan sesama, peduli akan diri sendiri. Jadi kita tim, jadi enak untuk membagi tugas. Jadi ada yang di sektor ini, ada yang di sektor ini, ada yang membagi seperti, dan ikut terjun juga untuk membantu mencari. Seperti itu.
0: Oke. Nah, untuk anak muda, mungkin teman Produa yang hari ini lagi dengerin atau mungkin lagi nonton di live YouTube kita, terus tertarik pengen ikut kegiatan kemanusiaan atau pengen gabung ke PMI, biasanya bisa mulai dari mana?
2: Oke, kalau teman-teman Produa mungkin yang saat ini masih duduk di bangku kuliah ya, itu bisa untuk bergabung di kami. Itu di tiap-tiap perguruan tinggi, tiap-tiap universitas itu sudah ada unit-unit kegiatan mahasiswa KSR PMI. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri di sana dan mengikuti prosedur yang ada. Jadi setelah daftar itu pasti ada tahapan-tahapan berikutnya. Dan kalau misalkan teman-teman Produa itu usianya sudah lepas dari mahasiswa, sudah tamat, lalu usianya di atas 35 tahun, itu bisa langsung mendaftarkan diri ke kami dengan memiliki skill dan keahlian tertentu, nanti akan masuk di tenaga sukarela, seperti itu.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan teman Produa yang sudah ada di WhatsApp di 0811399104. Ini ada yang mau bertanya. Halo Kak Yohanes dan Kak Suasana, kalau ada ambulans lagi lewat pas kondisi macet, sebenarnya masyarakat harus gimana sih supaya nggak malah bikin terhambat?
1: Ya, kalau situasi macet dan kondisinya memang darurat, ya kalau kita cari kan kita sudah memberitahukan melalui sirine. Nah, nanti di sirine itu adalah menandakan bahwa kita sedang menuju ke lokasi, apalagi kondisi macet, arahnya kita sama nih, ke arah, kita anggap ke arah barat, sama-sama ke barat, tapi kita menghidupkan sirine adalah meminta izin agar diberikan akses jalan. Betul. Ya mungkin kalau kondisi macet, ya mungkin teman-teman supir yang mendengar ataupun yang saat ini mendengar bisa disampaikan. Nanti kalau udah ambulan ada suaranya sirinenya, mungkin agak ke pinggir sedikit dibuka celah untuk ambulan yang lewat, seperti itu.
0: Oke. Kita ke pertanyaan di live YouTube. Ini ada yang mau bertanya, supir ambulans harus punya sertifikat kompetensi khusus. Selain harus SIM A, apa mobil ambulans boleh dikendarai oleh siapapun? Secara sepihak, ambulans sering dianggap ugal-ugalan, padahal tidak tidak ada pasien. Itu gimana?
2: Iya, sebenarnya begini. Kita di ambulan, terlebih selain di dalam selain di bencana ya, di keseharian, itu kita di dalam ambulan berjalan dengan kecepatan yang sudah ditentukan, menghidupkan sirine, namun di belakang tidak ada pasien, ya kita sedang menuju lokasi kejadian atau kita menjemput pasien. Seperti itu. Jadi bukan kita ugal-ugalan untuk ngebut dan main sembarangan di jalan ya. Tapi kita sedang berusaha untuk cepat menuju rumah pasien atau lokasi kejadian, mungkin kecelakaan, itu untuk menyelamatkan nyawa. Karena seringkali ketika kita sudah menghidupkan sirine seperti Kak Suas tadi bilang, itu banyak masyarakat yang masih belum paham, belum peduli, malah tetap diem stay di tempatnya atau malah menoleh ke belakang. Seperti itu. Bukannya membantu kami dengan cepat bergeser sedikit untuk memberikan jalur buat kami. Nah, terkait sertifikat, ya kita juga kru ambulan tidak sembarangan untuk berada di dalam ambulan atau mengemudikan ambulan. Kita juga memiliki sertifikat, dan itu pun sertifikatnya tidak hanya menjadi seorang driver, tetapi kita juga harus mampu menjadi seorang kru yang berada di belakang untuk memberikan bantuan hidup dasar kepada pasien atau korban.
0: Oke, berarti gak sembarangan nih untuk menjadi kru ambulans, teman Pro2. Ada pelatihannya dulu untuk mendapatkan sertifikat seperti itu. Oke, gak kerasa waktunya sudah sedikit lagi. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Suasana, Kak Yohana sampaikan untuk teman Pro2 hari ini. Boleh, silakan.
1: Ya, baik ya. Selamat pagi teman-teman Pro2 yang mendengarkan. Ya, jadi kami di PMI tidak hanya melayani ambulan pada saat bencana, tapi juga kita melayani masa di keseharian ya, baik di hari biasa, hari raya maupun di hari libur. Ya, nanti teman-teman Pro2 bisa menghubungi kami di PMI Kabupaten Buleleng jika ada keluarga yang sakit yang perlu dirujuk ke rumah sakit dari rumah, maupun pada saat insiden kecelakaan bisa hubungi PMI ya di nomor 0362 22348. Ataupun kami sudah ada WA-nya juga. Ya, nanti mungkin dibantu Kak Jo disampaikan nomor WA-nya.
2: Oke. Selain itu juga mungkin izin saya tambahkan ya. Jadi untuk teman-teman Pro2, kita juga selain untuk melakukan pelayanan ambulan antar dari rumah ke rumah sakit, kita juga bisa untuk memberikan pelayanan itu pengantaran pasien kontrol dan rujuk antar rumah sakit antar kabupaten. Terlebih juga kita juga bisa memberikan pelayanan antar provinsi sampai ke Jawa, Bali, Lombok. Jawa, Lombok, seperti itu ya. Dan untuk teman-teman Pro2 bisa juga menghubungi selain di nomor yang tadi Kak Suas infokan, ini juga kami juga sudah memiliki WhatsApp Center untuk Posko PMI Kabupaten Buleleng, itu di nomor 082 131 27 119. Jadi saya ulangi, 082 131 27 119.
0: Oke. Wah, terima kasih Kak Suas dan juga Kak Yohanes. Waktunya pagi hari ini, gak kerasa obrolan kita sudah harus berakhir ya teman Pro 2. Dan ini juga membuka mata kita kalau peran ambulans PMI dalam bencana itu besar banget. Bukan cuma soal kendaraan dan sirine, tapi ada semangat kemanusiaan, kerja keras, dan pengorbanan luar biasa dari para relawan dan kru di baliknya. Terima kasih banyak untuk waktunya, sudah berbagi cerita pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan, sudah ikut bergabung. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

panas pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Nang Sakerti, Loke Bali.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: gak sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kamu tahu nggak nih, terlalu lama menatap layar gadget ternyata punya dampak besar buat tubuh lo, terutama mata dan kualitas tidur. Cahaya biru dari layar bisa membuat mata cepat lelah, kering, bahkan terasa perih nih. Bukan cuma itu loh, cahaya layar juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin, hormon yang membantu kita tidur. Akibatnya nih teman berdua, kita jadi lebih sulit mengantuk meskipun tubuh sudah lelah. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan, kualitas tidur bisa menurun dan tubuh jadi kurang segar keesokan harinya. Makanya penting untuk memberi jeda saat menggunakan gadget nih teman berdua, dan mulai mengurangi penggunaan layar terutama menjelang waktu tidur.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Tahukah kamu pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, TikTok resmi meluncurkan layanan langganan bebas iklan bernama TikTok Ad Free di Inggris. Jadi nantinya kamu itu bisa bayar sekitar 90 ribuan per bulan untuk nikmatin TikTok tanpa iklan, sekaligus matiin pelacakan data untuk kebutuhan iklan personalisasi. Nah, lewat fitur ini, pengguna bakal dikasih dua pilihan, tetap pakai TikTok gratis dengan iklan seperti biasa atau bayar untuk pengalaman yang lebih private dan bebas gangguan iklan. Tapi tenang aja, fitur-fitur TikTok lainnya tetap sama kok ya. Jadi bedanya cuman gak ada video iklan yang muncul di sela-sela FYP. Menariknya, banyak yang bilang kalau langkah ini jadi tanda kalau konsep internet gratis sudah mulai berubah. Karena sekarang pilihannya bukan cuman gratis atau berbayar, tapi juga soal mau data dipakai untuk iklan atau enggak. Ya, karena gak cuman TikTok. Sekarang kan WhatsApp sudah mulai akan menerapkan berbayar juga nih, teman Pro 2. Jadi banyak pilihan untuk kita jalani saat ini.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang sering pakai Gmail, ada kabar baru yang cukup bikin lega. Sekarang Google mulai menghadirkan fitur yang memungkinkan kamu ganti alamat email tanpa harus bikin akun baru. Jadi username kamu yang sebelumnya @gmail.com itu bisa diubah langsung lewat pengaturan akun. Tapi tetap ada batasannya ya. Cuman bisa diganti 1 kali dalam 12 bulan dan maksimal 3 kali perubahan. Yang menarik, email lama kamu nggak akan hilang, dia tetap jadi alias. Jadi semua email yang masuk, baik ke alamat lama atau baru, tetap masuk ke inbox yang sama. Bahkan kamu juga masih bisa login pakai email lama. Untuk sekarang, fitur ini baru dirilis bertahap di Amerika Serikat, jadi belum semua pengguna bisa nyobain, termasuk di Indonesia yang masih nunggu giliran. Tapi setidaknya ini tuh jadi solusi banget sih buat kamu yang dulu bikin email asal-asalan, sekarang bisa lebih profesional tanpa harus mulai dari nol.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Gak kerasa sudah jam 10 ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini di Spada. Dan pastinya jangan kemana-mana, karena masih ada Santai Siang yang bakal temenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Kita ketemu lagi di lain waktu, mohon maaf kalau ada salah kata. Aku pamit, jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas kali puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dugul.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, perubahan pola pikir generasi muda dinilai menjadi

Informasi terakhir, edukasi tentang bahaya narkoba menjadi langkah awal yang dinilai paling efektif dalam mencegah penyalahgunaan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng, Komang Yuda Mudianto, dalam upaya memperkuat kesadaran publik terhadap ancaman narkotika. Ia menekankan bahwa pemahaman yang baik akan berdampak langsung pada sikap masyarakat dalam menjauhi narkoba. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai apa itu narkoba serta dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Dengan pemahaman tersebut, individu akan lebih waspada dan mampu melindungi diri dari pengaruh negatif. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng Bali Indonesia Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, santai siang lagi-lagi sama aku Irena Muraja. Gak pernah bosan ya, karena tentunya aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Dan aku juga seperti biasa langsung ngajak kamu semuanya untuk request lagu favorit kamu ya, yang bisa di request melalui WhatsApp di 081399 1054. Aku tunggu teman Pro 2, tentunya WhatsApp kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu. Ada Rara minta lagunya Jungkook yang Never Let Go buat Kak Iren, makasih. Ada Pinky minta lagunya Blackpink dong Kak yang Go buat Kak Iren, thank you so much. Oke, siap. Hai halo. Ada JJ minta lagunya Juicy Lucy yang H-5. Oke, aku puterin satu-satu teman Pro 2. Jadi harap bersabar, kamu jangan ganti frekuensi. Aku masukin playlist lagu yang kamu request. Jadi harap bersabar sambil kamu beraktivitas aja kan, sambil dengerin lagu favorit kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

sebelum terikat cinta katanya. Ya udah, hamin 5. Oke. Hamin berapa nih teman Pro 2 untuk menyambut Piala Dunia? Waduh, udah pada enggak sabar pastinya dong ya. Pengen yang namanya nonton idola kamu bertanding negara yang kamu support pastinya. Oke, jangan lupa juga untuk dengerin tuh ya Piala Dunia di RRI, karena RRI memegang hak siar ya terestrial untuk program Pesta Bola Dunia. Wow, pasti seru ya. Nah, teman Pro 2, aku balik lagi bacain WhatsApp yang udah masuk. Ini selamat siang buat Erna yang minta lagunya Supernova, Bertahan Tanpamu. Hai Kak, aku Novandra, minta lagunya Flow Milli and Lil Yachty, Never Lose Me buat Kak Iren. Makasih Kak Iren. Aku dari Arif yang minta lagunya Aliando, Buktikanlah Hari Ini. Oke, siap, aku bakal puter one by one.

Saya Dinyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: de Cristiano.
1: Cristiano Ronaldo adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola modern. Dikenal bukan hanya karena kemampuan mencetak gol, tetapi juga karena etos kerja, disiplin, dan konsistensi yang luar biasa selama lebih dari dua dekade. Perjalanannya dimulai di Madeira, Portugal, tempat ia tumbuh dalam kondisi sederhana. Bakatnya sudah terlihat sejak kecil, hingga akhirnya ia bergabung dengan Sporting CP. Di sana, Ronaldo berkembang pesat sebagai pemain muda yang memiliki kecepatan, teknik, dan keberanian luar biasa dalam menghadapi lawan. Titik balik besar terjadi saat ia direkrut oleh Manchester United pada usia remaja. Di bawah arahan Sir Alex Ferguson, Ronaldo berubah dari pemain berbakat menjadi pemain kelas dunia. Bersama Manchester United, ia berhasil meraih gelar Liga Champions dan Ballon d'Or pertamanya. Puncak karirnya tercatat pada saat ia membela Real Madrid. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dan memenangkan 4 gelar Liga Champions dalam periode yang dominan. Setelah itu, ia melanjutkan karir ke Juventus, di mana ia kembali membuktikan kemampuannya dengan menjadi top skor Liga dan membantu klub meraih gelar domestik. Ronaldo kemudian kembali ke Manchester United sebelum akhirnya melanjutkan karir ke Al Nassr. Kepindahan ini menandai babak baru dalam sepak bola global, di mana pemain bintang Eropa mulai memperluas pengaruhnya ke liga lain. Di level internasional, Ronaldo adalah ikon Portugal. Ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional dan membawa negaranya meraih gelar besar di UEFA Euro 2016 serta UEFA Nations League 2019. Yang membuat Ronaldo unik bukan hanya bakatnya, tetapi mentalitasnya. Ia dikenal sangat disiplin dalam latihan, menjaga kondisi fisik secara ekstrim, dan selalu berusaha meningkatkan diri meskipun sudah berada di puncak. Cristiano Ronaldo bukan hanya seorang pencetak gol, tetapi sebuah standar profesionalisme dalam sepak bola. Ia adalah contoh nyata bahwa kesuksesan besar lahir dari kombinasi bakat, kerja keras, dan

Yuk buktikanlah hari ini yuk. Kalau ada yang bilang gini gitu gak usah didengar. Pokoknya kita harus bisa membuktikan kepada mereka. Mulai dari sekarang, mulai dari hari ini teman Pro 2 ya. Jangan sampai perkataan orang bisa mempengaruhi kamu begitu untuk berhenti berkreativitas, berkarya, berinovasi, berkreasi. Semangat ya, kamu pasti bisa. Oke, selamat siang untuk Oni yang minta lagunya Urban Con yang old school buat Karen Makasih. Hai Kak, dari Malang minta lagunya Doni Maula Daur Hidup buat Karen Makasih ya. Oke, ada Lala minta lagunya Unsecret No Good ya buat Karen Makasih. Oke, aku masukin playlist ya, nanti aku putar dan pastinya kamu harus standby di sini, stay tune di sini di Pro 2 RRI Singa Raja. Dan kamu juga bisa mendengarkan RRI ya di seluruh Indonesia, tapi utamain dengerin Pro 2 ya, Singa Raja ya. Di rri.co.id dan juga aplikasi, diunduh aja ya. RRI digital, jadi gak ada kata lagi ya, aku gak punya radio ya. Sekarang aku udah gak punya radio, gak bisa dengerin radio. Ah, ketinggalan zaman dong. Sekarang kan udah zaman makin berkembang. Berkembang pula cara mendengarkan radio. Langsung aja ke rri.co.id atau aplikasi RRI digital. I love you.

sincerità. Ma ti berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah gak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas, apa yang harus didahulukan, dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: cemilannya, bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pa. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Dengerin via web streaming rri.co.id.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: don't say no.
1: Check, check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
2: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: sih, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Prodo FM.
3: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Prodo FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

mantan Pak Uhuy ya. Jadi ingat sama acara yang dulu ya. Tapi ini tanpa katanya. Oke, Demam Pro 2, aku balik lagi di Santai Siang. Dan tentunya aku pengen ngajak kamu semuanya nih untuk ya seperti biasa, kita akan bahas terkait dengan informasi seputar UMKM begitu ya. Dan tapi aku mau say hi dulu untuk semua yang baru aja gabung dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin industri kopi di Indonesia ini kan terus berkembang pesat ya. Nggak cuma sekadar minuman, kopi sekarang menjadi bagian dari lifestyle atau gaya hidup banyak orang, apalagi anak muda. Banyak tren speciality coffee, inovasi rasa dan kemasan menarik membuat peluang usaha makin terbuka lebar. Banyak juga ya berkembang tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat ngopi versinya anak muda sekarang yang beragam banget, dari konsep sederhana sampai memadukan teknologi dan kenyamanan gitu ya. Nah, dengan pemahaman tren dan kreativitas dalam mengemas produk, maka usaha kopi bisa jadi sumber pendapatan yang menjanjikan. Nah, untuk kamu semuanya yang pengen ya memilih model bisnis yang sesuai model dan target pasar untuk memulai langkah di dunia kopi, ayo kita ke Kopi Susu Literan ya. Jadi ini adalah pilihan tepat pastinya untuk penikmat kopi yang ingin stok minuman favorit di rumah atau kantor. Model penjualan ini sih praktis ya untuk pelanggan yang gak sempat ke kedai setiap hari. Nah, kamu tuh bisa nawarin varian rasa seperti karamel latte, hazelnut, atau kopi gula aren yang lagi populer banget. Kelebihannya tuh biaya produksi bisa lebih hemat karena proses pembuatan dalam jumlah banyak sekaligus. Pastikan kemasan botol menarik dan higienis. Sertakan juga informasi tanggal kadaluarsa ya untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Promosi melalui media sosial dengan foto Instagramable ini bakal membuat produk kamu lebih mudah dikenal.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Yap, teman Pro2, balik lagi nih. Nah, untuk kamu semuanya yang mungkin pengen banget membuat satu bisnis ya. Jadi bisnis kopi kekinian yang bikin usaha kamu cepat berkembang. Nah, ini nih aku mau kasih saran. Kalau yang satu ini cold brew premium. Ini cold brew ini kopi yang diseduh dengan air dingin dalam waktu lama ya, dan menghasilkan rasa yang lebih halus dan rendah asam. Jadi tren di bisnis kopi kekinian ini digemari banget sama anak muda yang menyukai sensasi segar tapi tetap berkafein. Nah, kamu juga bisa yang namanya mencoba bisnis kopi vegan. Nah, gaya hidup berbasis nabati kan sekarang makin diminati ya. Dari kopi vegan menjadi jawaban, dan kopi vegan ini adalah jadi jawaban untuk segmen pasar ini. Pakai susu nabati seperti almond milk ya, soy milk atau oat milk sebagai pengganti susu sapi. Rasanya tetap creamy sih, tapi lebih ramah untuk konsumen intoleransi laktosa. Bisa juga mencoba dengan nitro coffee. Jadi nitro coffee ini kopi yang dipadukan dengan nitrogen, menciptakan tekstur lembut dan busa halus seperti beer stout ya. Penampilan yang beda membuat minuman ini menarik perhatian pelanggan, apalagi kalau disajiin dari tap layaknya minuman bersoda gitu ya, teman Pro2. Jadi ide bisnis kopi kekinian ini biasanya diminum tanpa gula karena rasa manis alami dari biji kopi sudah cukup.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Yap, teman Pro 2, kalau kita ngomongin bisnis kopi sih, mungkin juga bisa ini drive-thru coffee bus. Jadi ini mobilitas tinggi di kota besar memang buat konsep drive-thru coffee bus ini menjadi peluang menarik. Jadi ke pelanggan itu bisa membeli kopi tanpa harus turun dari kendaraan ya, dan menghemat waktu dan tetap menikmati rasa yang enak pastinya. Kopi herbal atau herbs coffee ini memajukan biji kopi dengan bahan alami, jahe, ginseng, rempah khas Indonesia. Dan ide bisnis kopi kekinian ini menarik bagi pelanggan yang menginginkan manfaat kesehatan sekaligus kenikmatan rasa kopi pastinya. Nah, ada juga pop-up coffee bar. Ini untuk event ya. Jadi menawarkan pengalaman minum kopi langsung di lokasi acara seperti pameran, pernikahan, atau bahkan konser. Nah, keunggulan model ini ya fleksibilitas ya teman Pro 2, lokasi dan interaksi langsung dengan pelanggan pastinya. Jadi peralatan portable serta barista terlatih modal utamanya.

gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.

Well, teman Pro 2, jangan lupa juga untuk mencoba Coffee Workspace. Ini menggabungkan kedai kopi dengan area kerja yang nyaman dan berfasilitas lengkap. Ya, tentunya ada juga kopi saset ready to brew. Ini pilihan tepat untuk pelanggan yang pengen rasa kopi segar tanpa ribet menyeduh. Terus ada kopi dessert series, kombinasi kopi dengan hidangan penutup ya. Kemudian ada juga kopi rasa lokal. Pasti campuran gula merah khas Jawa, kopi pandan atau kopi durian. Inovasi ini memang memberi pengalaman rasa yang berbeda sekaligus memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara. Gimana? Mau pilih yang mana nih? Selamat mencoba ya. Semoga lancar dan juga sukses.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Cabang Pro 2 Indonesia meloloskan 8 wakil kategori putri ke final kejuaraan Asia Modern Pentathlon AMPC 2026. Prestasi diraih setelah melalui kualifikasi ketat di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara AAU Yogyakarta Selasa 12 Mei 2026. Tuan rumah menurunkan masing-masing 6 atlet putri untuk bersaing pada kategori U17 dan U19. 4 wakil dari setiap kategori itu akhirnya berhasil mengamankan tiket menuju babak final, ya. Jadi selamat untuk Indonesia yang tentunya lolos ya, 8 wakil Indonesia lolos ke final U17 dan U19 AMPC 2026. Aku baca infonya dari rri.co.id, dan kamu juga bisa mengakses informasi lain teman Pro 2 di rri.co.id.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Sarapan Pro 2 kali ini kembali informasi dari dunia olahraga. Aku ada kabar kalau pengurus besar Wushu Indonesia mengirimkan 3 atlet Senda mengikuti 11 Senda World Cup 2026 di Macau. Federasi Wushu Indonesia IWUF memilih atlet Indonesia berdasarkan prestasi terbaik dunia menjelang kejuaraannya di 11 sampai 16 Mei 2026. Jadi ketiga atlet Indonesia itu Nasya Aulia Wahana di 48 kg putri, Tarisa Dea Florentina 52 kg putri, dan Freddy Sinaga 52 kg putra. Para atlet meraih tentunya merah putih ini didampingi pelatih Victor dan Laksamana Pandu Pratama selama di Macau. Selamat ya untuk Indonesia. Dan aku baca informasinya di rri.co.id.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, informasi nih, kalau ganda putra Leo Roli Karnando bareng Daniel Martin menang pada babak 3-2 besar Thailand Open 2026. Hasil ini keduanya dapat setelah menang straight set 2-1-9 dan 2-1-8 atas pasangan Chinese Taipei Lai Po Yu, Sai Fu Sheng. Kedua pasangan bermain selama 23 menit di Nimi Butter Stadium, Bangkok. Pada Selasa 12 Mei 2026, pasangan merah putih menang secara dominan. Selamat ya, dan lagi-lagi aku baca informasinya dari rri.co.id.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya nih. Ada kabar kalau Kodi Pusat ya yang mendorong pembinaan renang lewat Indonesia Short Course 2026. Jadi Kodi Pusat bersama Federasi Akuatik Indonesia ini menggelar Indonesia Short Course Emerging Series pada Juni 2026 mendatang. Peluncuran event berlangsung di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana kegiatan ini mengusung semangat Empower Youth, Empower Indonesia dengan tema besar Emerging. Ajang ini didukung Barito Pacific, Chandra Asri dan juga Barito Renewable untuk memperkuat pembinaan renang nasional. Jadi Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menilai cabang renang yang memiliki peluang besar ini meraih banyak medali internasional. Kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: before.
1: Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Zayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

Teman Pro 2, informasi kali ini dari infotainment ya. Nah, Nuna nih, ada kabar dari Nuna, girl group asal Indonesia. Nuna kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil di The First Take Jepang. Penampilan mereka langsung mendapat respon positif ya dari penggemar karena kualitas vokal yang dinilai memukau. Dalam video yang diunggah, para member Nuna ini membuka penampilan dengan memperkenalkan diri satu persatu menggunakan bahasa Jepang. Momen itu langsung menarik perhatian penggemar di media sosial. Setelah itu, keempat anggota membawakan lagu debut mereka berjudul Short ya. Kemudian dengan konsep tentunya One Take Has The First Take. Jadi Nuna ini tampil tanpa stabil tanpa editing ya, tampil stabil tanpa editing dan tentunya memperlihatkan kemampuan vokal mereka. Harmonisasi suara para member juga dinilai sangat stabil sepanjang lagu. Banyak penonton juga memuji karakter vokal masing-masing anggota yang tetap terdengar menyatu dalam penampilan tersebut. Keren pastinya ya. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Terbaik kamu.

Oke, teman pro 2, kabar nih ya. Kalau yang satu ini mah jangan diragukan ya. Memang grup K-pop BTS kembali mencatatkan sejarah baru melalui album terbaru bertajuk Arirang di tangga Billboard 200. Album ini berhasil mempertahankan posisinya dalam 10 besar Billboard 200 selama 7 pekan berturut-turut sejak debut perilisannya. Billboard mengumumkan album Arirang menempati posisi ketujuh dalam tangga Billboard 200 terbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Tangga musik ini diketahui mengukur daftar album paling populer dan punya penjualan tinggi di Amerika Serikat setiap pekannya. Aku kembali baca infonya dari rr.co.id.

0: radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol.
1: Lionel Messi adalah salah satu pemain sepak bola paling berpengaruh dalam sejarah. Dikenal dengan kombinasi langkah antara visi permainan, kontra bola yang presisi, dan kemampuan menciptakan momen yang tampak mustahil menjadi sederhana. Messi lahir di Rosario, Argentina, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Namun, ia menghadapi tantangan besar berupa kekurangan hormon pertumbuhan. Di usia muda, ia kemudian direkrut oleh FC Barcelona yang menjadi titik awal perjalanan profesionalnya di Eropa. Di Akademi La Masia, Messi berkembang dengan cepat, menyatu dengan filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas. Debutnya di tim utama Barcelona pada 2004 menjadi awal era baru. Dalam beberapa tahun, ia berubah dari pemain muda menjadi pusat permainan tim. Di bawah arahan pelatih seperti Pep Guardiola, Messi mencapai puncak performa. Ia menjadi otak serangan Barcelona, mencetak gol dari berbagai posisi. Selama lebih dari satu dekade di Barcelona, Messi memenangkan banyak gelar termasuk Liga Champions dan La Liga, serta meraih berbagai penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Di level internasional, perjalanan Messi bersama Argentina sempat penuh tekanan. Ia beberapa kali gagal di final turnamen besar, membuatnya menjadi sorotan kritik. Namun, ia tidak menyerah. Titik balik datang saat ia membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, yang menjadi gelar internasional pertamanya bersama tim senior. Puncaknya terjadi di Piala Dunia FIFA 2022. Kemenangan Argentina di final melengkapi perjalanan karirnya di level internasional. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi melanjutkan karir di Paris Saint-Germain sebelum kemudian bergabung dengan Inter Miami FC di Amerika Serikat. Di sana, ia tidak hanya bermain, tetapi juga membawa dampak besar terhadap perkembangan popularitas sepak bola. Dalam sejarah sepak bola, Lionel Messi bukan hanya seorang pemain hebat, tetapi juga simbol kehalusan teknik, konsistensi, dan evolusi permainan modern yang mengutamakan kecerdasan di atas kekuatan semata. Dan ketika dunia melihat ke depan, menuju panggung berikutnya seperti 2026, satu hal tetap jelas, Lionel Messi bukan sekedar bagian dari sejarah, ia adalah sejarah itu sendiri.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman perdua Gracie Abrams resmi mengumumkan album ketiganya berjudul Daughter From Hell. Album ini dijadwalkan rilis 17 Juli 2026 melalui Interscope Records. Ya. Abrams mengumumkan kalau kabar ini melalui media sosial dan mengungkapkan rasa antusiasnya menyambut perilisan proyek terbaru itu. Menjelang peluncuran album, dia juga akan merilis single pertama berjudul Hit The Wall pada Kamis 14 Mei 2026 mendatang. Album Daughter From Hell ditulis dan diproduksi bersama kolaborator lamanya Aaron Dessner. Sebelumnya Dessner juga terlibat dalam dua album pertama Abrams, yakni God Redeems dan The Secret of Us. Oke, aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Is.
1: Yes, yes, buruan.
2: Iya.
1: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
2: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
1: Ya elah, nih tangan aku basah, aman lah.
2: Ya, basah dari mana?
1: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
2: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
1: Serius?
2: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
1: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
3: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
4: FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

Teman Pro 2 Agnes Mo memastikan musik terbarunya bakal rilis tahun ini. Penyanyi yang sekarang berkarir di Amerika Serikat juga memastikan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya loh. Nah, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, karena sore ceria kamu akan ditemanin sama Kakak GG. Aku Irana Mora, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRC, ngarja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 102,2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2, Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, anak muda Buleleng didorong tangkap peluang bisnis lokal. Perubahan pola pikir generasi muda dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Buleleng. Pilihan karir tidak lagi hanya berorientasi pada pekerjaan formal, tetapi mulai bergeser ke sektor usaha mandiri. Peluang ini dinilai semakin terbuka seiring dukungan akses permodalan dan jaringan usaha. Ketua Umum Wirausaha Muda Singaraja Gede Pasek Reksa Saputra mengatakan kecenderungan lama yang menjadikan profesi pegawai sebagai tujuan utama perlu diimbangi dengan keberanian membangun usaha. Menurutnya, wirausaha kini menjadi pilihan realistis bagi anak muda di daerah. Ia menjelaskan perubahan mindset penting karena potensi sumber daya di Buleleng cukup besar untuk dikembangkan. Informasi berikutnya, BNNK Buleleng tekankan edukasi dini untuk cegah narkoba. Edukasi tentang bahaya narkoba menjadi langkah awal yang dinilai paling efektif dalam mencegah penyalahgunaan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, BNNK, Komang Yuda Murdianto, dalam upaya memperkuat kesadaran publik terhadap ancaman narkotika. Ia menekankan bahwa pemahaman yang baik akan berdampak langsung pada sikap masyarakat dalam menjauhi narkoba. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai apa itu narkoba serta dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan kehidupan sosial. Dengan pemahaman tersebut, individu akan lebih waspada dan mampu melindungi diri dari pengaruh negatif. Informasi terakhir, teman Pro 2, literasi digital perkuat budaya membaca masyarakat Bali. Literasi digital dinilai memegang peran kunci dalam menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekadar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng, Putu Dewi Puspitawati, menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, berkualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, balik lagi bareng aku siapa coba? Bareng aku Gege tentunya di sore ceria kali ini. Dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti aku bakal nemenin sore kamu. Dan gimana teman Pro 2 hari Rabunya? Aman, enjoy kah? Kalau dilihat-lihat sih agak lumayan mendung-mendung nih, hati-hati ya. Mungkin nanti sore, makin sore bisa jadi hujan sih teman-teman ya. Buat kamu mungkin yang lagi sekarang kerja atau mungkin sekarang di sekolah gitu ya, mau pulang, hati-hati aja teman Pro 2. Sedia payung sebelum apa? Sebelum hujan dong pastinya ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, di sore ceria kali ini kita buka dengan informasi lokacita, yaitu informasi lokal Bali dan Buleleng. Tentunya di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 ya. Tentunya informasi yang menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, teman Pro 2 jangan diputer-puter frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

Pelatih Nyoman Sudarmade, pelatih tim futsal Undiksa, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu lagi dengerin
1: Sore
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: I guess I owe you one, huh?
1: I owe me a new car.
0: No, don't worry about the car. It just needs a new paint job. She'll be fine.
2: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di sore ceria kali ini. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi ya, di sini di segmen info lokacita atau informasi lokal Bali dan Buleleng, aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu. Dan yang pertama ini dilansir dari rri.co.id, Pesta Kesenian Bali ke-48 libatkan puluhan ribu seniman. Wih, banyak banget teman Pro 2. Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 siap digelar selama 1 bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki masing-masing kabupaten atau kota di Bali. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal Bali, namun juga para seniman partisipan luar daerah maupun luar negeri. Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat pleno Pesta Kesenian Bali PKB tentunya tahun 2026 di gedung Wisma Saba Kantor Gubernur Bali Rabu 12 Mei 2026 mengatakan pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen untuk terus memberikan ruang pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal jenius yang ada di Pulau Dewata. Menurutnya, Pesta Kesenian Bali menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah yang sejak beberapa tahun belakangan, tema dan materi yang ditampilkan menjadi bagian unsur dari Perda nomor 4 tahun 2020. Gubernur Koster mengatakan tahun ini tema Pesta Kesenian Bali yaitu Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, yang berarti pemulihan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih, dan suci. Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 menjadi ajang kesenian dan kebudayaan terbesar yang dinanti masyarakat Bali setiap tahunnya. Pesta Kesenian dengan mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda ini itu akan dimeriahkan dengan pidaya dan atau pawai, kandarupa atau pameran, rekasadana atau pergelaran, utsawa atau parade, widyatula atau sarasehan, jantra tradisi Bali, adisewakanugraha, dan perayaan budaya dunia. PKB tahun ini tidak hanya melibatkan para seniman lokal Bali, namun juga partisipan luar daerah dan mancanegara. Wih, seru banget ini teman Pro 2. Semoga pekan kesenian Bali ini bisa terus berlanjut ya di tahun-tahun berikutnya. Karena mengingat ini udah yang ke-48 kali, berarti kan ini di tiap tahunnya pasti digelar. Dan semoga ini juga bisa memunculkan seniman-seniman baru, khususnya untuk kamu-kamu teman Pro 2, anak muda Bali tentunya yang memiliki seni dan rasa cinta terhadap budayanya. Jadi kamu harus muncul sebagai pelaku seni di Bali tentunya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, aku masih punya informasi lainnya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria ya dalam informasi lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Dan informasi berikutnya ini datang dari Jembrana teman Pro 2. Ada salah satu kegiatan positif mungkinnya yang dilakukan oleh TNI dan juga Kecamatan Negara yang membersihkan Pantai Pengambengan. Dilansir dari rri.co.id, upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir kembali dilakukan jajaran TNI bersama pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana. Kodim 1617 Jembrana melalui Koramil berkolaborasi dengan pemerintah Kecamatan Negara menggelar kegiatan karya bakti pembersihan sampah di kawasan Pantai Pura Melasti, Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Selasa 12 Mei 2026 kemarin. Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari aparat TNI, perangkat kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, hingga masyarakat setempat serta taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Dan Ramil 1617 Negara Kapten Infantri Abdul Wahid turun langsung memimpin personil TNI dalam aksi bersih-bersih pesisir tersebut. Menurutnya kegiatan itu merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai. Dalam kegiatan tersebut, peserta membersihkan berbagai jenis sampah organik maupun anorganik yang tersebar di sepanjang kawasan pantai. Aksi itu juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar menjaga kebersihan pesisir secara berkelanjutan. Selain membuat area pantai lebih bersih, karya bakti tersebut juga mempererat hubungan antara aparat TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kecamatan Negara. Iya teman Pro 2, dan tentunya hal ini kayaknya harus banyak dilakukan deh. Nggak cuma di Jembrana aja gitu, harus di berbagai kabupaten kota di Bali juga. Kayaknya seminggu sekali itu wajib deh, entah siapapun itu ya yang berpartisipasi. Karena ya ini juga salah satu wujud untuk membangun kesadaran bahwa kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan terutama pantai, karena Bali ini terkenal dengan pantai-pantainya yang cantik dan indah teman Pro 2. Sayang kalau dikotorin ya. Jadi buat kamu juga mungkin yang sering main atau berkunjung ke pantai-pantai terkhususnya gitu ya di Bali, ya tolonglah dijaga kebersihannya dan juga sadar gitu ya, kalau misal ada lihat sampah-sampah ya bisalah dipungut kok, nggak rugi kok ya teman Pro 2, itu dia. Dan informasi berikutnya teman Pro 2, aku masih ada satu informasi buat kamu, so stay tune terus.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, Taman Pro 2, informasi berikutnya ya, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini. Taman Pro 2 masih dilansir dari rri.co.id. Perbaikan pipa JTU Mumbul, PDAM Buleleng siagakan tangki air gratis bagi warga. Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng melakukan perbaikan jaringan transmisi utama atau JTU, sistem penyediaan air minum atau SPAM Mumbul, yang berdampak pada terganggunya distribusi air bersih di sejumlah wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan selama proses pengerjaan berlangsung, PDAM Buleleng menyiapkan layanan mobil tangki air gratis bagi masyarakat terdampak. Perbaikan dilakukan pada jalur transmisi utama dari Mumbul menuju reservoir Tegal Sari dan titik nol Kota Singaraja. Proses pengerjaan berlangsung selama 3 hari mulai 11 sampai 13 Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap guna mempercepat normalisasi distribusi air. Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Made Lestariana, menjelaskan selama proses perbaikan berlangsung, suplai air ke reservoir Tegal Sari mengalami penurunan kapasitas karena sementara hanya mengandalkan SPAM Mumbul 2. Ia menjelaskan proses perbaikan dilakukan secara bertahap mulai dari jalur transmisi utama hingga titik nol Kota Singaraja. Selama pengerjaan berlangsung, pihaknya juga menyiagakan mobil tangki air gratis untuk membantu kebutuhan masyarakat terdampak. Dan meski demikian, pihaknya memastikan distribusi air tidak sepenuhnya terhenti karena sebagian wilayah masih memperoleh suplai secara bergilir. Setelah pengerjaan selesai, normalisasi aliran air disebut akan dilakukan bertahap mengingat adanya potensi hambatan udara di dalam jaringan pipa. Itu dia Teman Pro 2, mungkin sebagian ya di wilayah Kota Singaraja ini, buat kamu-kamu ada yang lagi airnya mati, ya di tunggu aja ya, sabar, karena ini lagi perbaikan juga. Dan jangan lupa kamu, walaupun air lagi mati gitu ya, karena memang disediakan juga tangki air gratis, mandi ya Teman Pro 2, jangan gak mandi ya. Oke Teman Pro 2, itu dia informasi terakhir di Info Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng kali ini di Sore Ceria. Jangan kemana-mana, karena aku masih bakal nemenin sore hari kamu tentunya di Sore Ceria. Dan ada program spesial di jam 4 nanti, yaitu Deep Talk Piala Dunia ya, dengan para tokoh dan juga pengamat sepak bola lokal di Buleleng. Kira-kira bakal ngomongin apa di jam 4 nanti, tentunya dalam dialog Deep Talk ini. So, tungguin aja Teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore
1: Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Today Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di sore ceria kali ini. Dan teman Pro 2, untuk menyemarakan Piala Dunia yang sebentar lagi akan digelar ya, dan tentunya kita RRI, tentunya Radio Republik Indonesia ini memiliki untuk hak siar ya, audio pada gelaran Piala Dunia yang akan digelar di 11 Juni hingga 19 Juli 2026 nanti. Dan untuk menyemarakan semarak Piala Dunia kali ini ya, tentunya di Pro 2 RRI Singaraja kali ini akan menghadirkan program Deep Talk Piala Dunia yang akan membahas serba-serbi Piala Dunia yang akan terjadi ya, karena mengingat Piala Dunia kali ini tuh sangat-sangat unik ya, beda dari Piala Dunia sebelumnya. Karena kalau mengingat sekarang ini Piala Dunia akan digelar di 3 negara sebagai tuan rumah, yaitu Meksiko, Amerika, dan juga Kanada. Nah, apakah dengan konsep dan juga hal-hal yang baru di Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan sesuatu yang baru juga dan akan menarik tentunya. Dan untuk mengupas akan hal ini, aku gak sendirian di Deep Talk Bola kali ini di Pro 2 RRI Singaraja telah

0: Dekat gitu ya. Saya sendiri bernama Imadi Satiawan, biasa dipanggil Bangli. Ya, kenapa dipanggil Bangli ini? Karena pelatih saya dulu ketika saya bermain di Divisi 1.
1: Oh gitu.
0: Ya, Divisi 1 waktu itu saya mencoba peruntungan saya di Badung, di Persatuan Sepak Bola Kabupaten Badung.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan pelatihnya dari Belanda gitu. Mr. Iya. Dick Buitler itu okay, namanya.
1: Okay, keren.
0: Jadi karena kebingungannya memanggil nama yang hampir sama gitu, kalau orang Bali kan misal Made, Wayan yeah. gitu ya. Sebutan-sebutannya, jadi beberapa teman dipanggil asalnya, itu termasuk saya gitu.
1: Hmm.
0: Karena kebetulan asal saya dari Bangli gitu. Mm-hmm. Ditanya dari mana? Dari Bangli gitu. Jadi ketika beliaunya memanggil dan berteriak-teriak itu sering memanggil Bangli, Bangli.
1: Oh, gitu. Jadi Bangli.
0: Mungkin
1: ya,
0: karena sekarang. Kebiasaan okay, itu okay, okay. Jadi nah, di teman-teman bola pada saat itu ya kebiasaan memanggil saya Bangli.
1: Okay.
0: Saya sendiri sekarang diberikan tugas gitu ya, atau tanggung jawab di salah satu pendidikan perguruan tinggi negeri di Singaraja,
1: okay.
0: di Universitas Pendidikan Ganesha, di Fakultas Olahraga dan Kesehatan.
1: Oh ya, FOK dan ya.
0: FOK.
1: FOK. Oke. Okay. Okay.
0: Dengan apa namanya home base saya di program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Kebetulan okay. saya salah satu pengampu mata kuliah teori praktek pembelajaran sepak bola.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mudah-mudahan. Ya dengan pengalaman saya yes. gitu ya, bisa berbagi dengan adik-adik, tentu tidak hanya dari sisi teori tapi yeah. mungkin juga praktik gitu ya, oh, sesuai okay. dengan perkembangan saat ini itu oh, apalagi okay. di bola gitu ya yeah. dengan perkembangan yang terjadi, tentu juga beradaptasi dengan media digital gitu ya,
1: oh.
0: atau digitalisasi, sehingga harapannya terus memberikan warna di olahraga di yes. dunia.
1: Oke. Okay. Yeah. Dan enggak kaleng-kaleng berarti ya Bang Le ini atau Pak Setiawannya emang pelakunya langsung.
0: Kebetulan
1: emang,
0: ya.
1: Ya udah fasih berarti ya tentang sepak bola ya.
0: Ya kalau bermainnya mungkin ya.
1: Oke. Okay, oke. Okay.
0: Kalau informasi-informasi tentu juga kita berupaya mendapatkan itu tidak hanya dari apa namanya media sosial yeah, tapi yeah. juga dari media betul, radio betul, seperti betul, di betul. Teman di RRI Pro 2 ini
1: yes,
0: ya
1: okay.
0: buat teman-teman okay. Pro 2
1: nggih. Pak Setiawan, kita akan bahas nih terkait dengan sekarang kan emang beda ya dari edisi sebelumnya nih Piala Dunia, dan akan digelar di 3 negara untuk pertama kalinya, yaitu Meksiko, Amerika, dan Kanada. Dan ini gimana nih dengan skema ini? Apakah atmosfernya ini akan berbeda? Akan ada sesuatu hal yang menarik kah? Atau gimana menurut Bang Le atau Pak Setiawan?
0: Nggih, terima kasih Beli GG. Jadi dengan perhelatan Piala Dunia kali ini di tahun 2026 atau edisi yang ke-23 ini yeah. ya, dengan jumlah peserta yang 48 yang sebelumnya yeah. 32 ya kalau yeah, tidak betul. Salah ya. Itu dan diadakan di 3 negara, di Amerika Serikat, di Kanada, dan Meksiko, tentu memberikan warna yang berbeda, dan pasti tujuan dari FIFA itu untuk jumlah peserta dari negara yang ikut turnamen ini, harapannya tentu tidak hanya dari sisi apa namanya income generating gitu yeah, ya yeah, dari yeah. sisi materi yang nanti betul, akan betul. Didapat baik itu dari hak siar penonton gitu ya, tapi juga tentu ini memberikan peluang kepada negara-negara yang punya apa namanya punya base besar gitu ya di sepak bola untuk bisa ikut berkontribusi yeah. ya dengan penambahan 16 ya 16
1: betul,
0: dengan banyak negara-negara baru atau debut di Piala Dunia ini, harapannya tentu memberikan atmosfer yang berbeda dari sisi jumlah peserta, terus penonton, betul. Terus pendapatan yang bisa didapat, yang efeknya tentu kepada negara-negara, tidak hanya penyelenggara yeah. gitu ya, tapi juga peserta yang akan ikut berkompetisi nanti di turnamen besar Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul, ya. Betul. Menarik sekali ya. Ini pasti akan ada pertukaran budaya juga.
0: Betul, betul, betul.
1: Dengan semua supporter yang mungkin datang nanti ketiga negara ini, dan ini akan menarik sekali tentunya.
0: Iya, iya.
1: Dengan kebiasaan mendukung di negaranya masing-masing, terus kan nanti akan mendukung di Meksiko, Amerika, dan juga Kanada. Ini sangat menarik sekali.

Nah, biasanya ini negara yang menjadi tuan rumah memiliki motivasi lebih dan memiliki keinginan lebih untuk mungkin memunculkan sesuatu hal yang mengagetkan bagi peserta-peserta lainnya. Biasanya punya semangat tinggi juga ya dari tuan rumah ini. Tapi sabar, Bang Le dan atau Pak Setiawan, dijawabnya nanti di segmen berikutnya ya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Masih di Sore Ceria Deep Talk Bola tentunya ya, bareng aku GG dan juga Bang Le atau Pak Setiawan di sini. Kita lanjutin lagi Pak Setiawan terkait dengan serba-serbi Piala Dunia kali ini. Aku mau nanya nih, pastinya dari beberapa gelaran Piala Dunia ke belakang, negara yang ditunjuk menjadi tuan rumah ini biasanya mempunyai spirit yang lebih, memiliki motivasi yang lebih gitu, dan semangat ingin menunjukkan dan juga ingin membuktikan bahwa bukan cuma jadi tuan rumah aja, kita juga punya kok kualitas gitu. Nah, kira-kira dari tiga tuan rumah ini, Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, ini peluangnya seperti apa nih?
1: Iya, betul ya. Beli GG ini kalau kalau dari asalnya nih seharusnya manggilnya Kang GG gitu ya.
0: Iya.
1: Beli GG ini karena sudah di Bali sekarang gitu ya.
0: Beli aja.
1: Beli aja. Jadi kalau apa yang menjadi analisis saya itu ya, menjadi tuan rumah kan tidak selalu mudah gitu ya. Sementara kita berharap kita bisa sukses sebagai penyelenggara dan sukses prestasi kan gitu ya. Pasti itu ya, tentu dengan berbagai kelebihan yang kita miliki sebagai tuan rumah, tidak hanya supporter gitu ya, terus kondisi yang terjadi ya, atau yang kita dapat selama proses lama dari latihan, terus mengenal betul bagaimana atmosfer yang ada di tempat kita bermain, itu biasanya jadi kelebihan buat kita itu. Tetapi di lain faktor itu juga bisa menjadi tekanan buat kita, jadi pressure buat kita itu. Biasanya kan teriakan penonton gitu yang menggema itu buat kita jadi semangat gitu ya, ofensif terus gitu ya, sehingga kena counter sekali habis kita gitu ya. Dan biasanya juga menjadi tuan rumah itu dari beberapa perhelatan itu banyak yang gagal di partai-partai puncak gitu ya, atau di semifinal, di perempat final, seperti kayak Jerman gitu waktu tuan rumah gagal di 2006 kalau enggak salah waktu itu, dengan Itali, sampai Itali final dengan Prancis. Yang sukses tidak banyak mungkin ya. Prancis waktu Piala Dunia tahun 98 itu ya. Itu terus waktu mungkin bergeser sedikit ke Piala Eropa, Portugal waktu jadi tuan rumah lagi bagus-bagusnya itu kalah sama Yunani kalau enggak salah ya. Itu. Nah, jadi ada plus minusnya gitu. Sebagai tuan rumah tentu juga atmosfer, dukungan supporter itu memberikan motivasi buat pemain pada saat itu, dan justru bisa juga jadi pressure gitu ya, bisa jadi tekanan. Banyak sejarah yang membuktikan itu. Tapi dengan harapan di tiga negara ini, tentu Amerika, Meksiko dan Kanada tidak mau hanya sebagai partisipan kan gitu ya.
0: Betul.
1: Dia harus berjuang kalau bisa jadi kuda hitam gitu ya. Sama seperti Korea gitu ya. Di Piala Dunia 2002 kalau enggak salah ya saya. Nah, itu. Jadi ya momen-momen itu tentu menjadi peluang bagus, tidak hanya dari sisi pendapatan yang nanti didapat sebagai tuan rumah, tapi juga harapannya ya memberikan support mental gitu ya, dan fisik tentunya ya.
0: Betul.
1: Kalau kita ngomong sepak bola ini ya, nggak main-main sekarang gitu ya, dengan pola dan strateginya.
0: Betul.
1: Masing-masing negara itu kalau sudah namanya Piala Dunia itu ya, sebagus apapun negara, tapi pada momen tertentu kalau sudah tidak pada peak performance-nya itu bisa dikalahkan oleh tim-tim kuda hitam gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, ya tentu sejarah juga ikut berkontribusi kepada mental dari negara-negara yang turun di Piala Dunia itu ya. Kalau menurut saya sih negara-negara seperti Spanyol kayak gitu ya. Ya. Terus kalau Argentina kayaknya masih agak berat ya, back to back gitu ya.
0: Oke.
1: Tapi mungkin ini jadi yang pertama gitu ya. Sebelum perlatan pertama itu Italia itu kalau enggak salah 34 itu ya, perlatan pertama yang dia dua kali ya sebagai ini ya juara. kayaknya untuk di apa namanya di beberapa periode ini kayaknya untuk back to back itu berat ya.
0: Masih berat ya.
1: Berat ya. Okay. Prancis padahal kemarin punya peluang ya.
0: Aduh, iya lagi. Saya Prancis lagi, Pak.
1: Cuman saya Argentina ini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi apapun itu tentu itu akan memberikan warna kepada ya, kita ya. Sebagai insan olahraga betul, khususnya betul. Di sepak bola bagaimana menonton kualitas pertandingan mudah-mudahan dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak gitu ya, yang mungkin saja tidak disiarkan di malam hari kalau ya dari Amerika itu biasanya kan
0: ya. Ya. Karena kita di sini tuh kurang lebih bedanya 11 atau 12 jam ya.
1: Iya. Itu bisa di siang hari mungkin ya, pagi kalau kita di Indonesia betul, ini betul, ya. Beda kalau mungkin di negara-negara di Amerika, di Kanada atau Meksiko mungkin ya tentu sore dan malam hari jadi prioritas untuk pagelaran ini dimainkan.
0: Oke. Dan tentunya pasti kalau spirit atau semangat motivasi setiap negara pasti memilikinya. Cuman ini mungkin untuk ketiga negara tuan rumah ini bagaimana untuk mengelolanya. Seperti yang Bang Le tadi atau Pak Setiawan tadi ungkapkan, ini bisa jadi pressure juga ya buat ketiga negara ini. Tapi bukan tidak mungkin juga ketiga negara ini bisa jadi kuda hitam juga gitu.
1: Betul.
0: Di segmen berikutnya kita bakal bahas kira-kira prediksi siapa sih yang bakal masuk final di Piala Dunia.
1: Okay.
0: So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Deep Talk sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Kita lanjutin lagi pembahasan serba-serbi Piala Dunia 2026 kali ini. Setelah di segmen sebelumnya kan kita sama Bang Lihat Pak Setiawan ini membahas terkait dengan peluang atau kans dari ketiga negara tuan rumah pergelaran Piala Dunia. Nah, kira-kira ini prediksi aja nih Pak Setiawan atau Bang Le. Dari sekarang kan peringkat 5 teratas di ranking dunia FIFA 2026 ini ada Prancis, Spanyol, Argentina, Inggris, dan Portugal. Dari kelima ini kira-kira ini menurut Bang Le, apakah dari kelima ini akan menghuni semifinal hingga final atau gimana nih? Silakan.
1: Oke. Kalau kans ya, menurut prediksi saya ini betul. Namanya kita penikmat gitu ya, biasanya penikmat bola itu kan pasti ada yang menjadi apa ya, kayak ini nih pemain nih saya suka ini jadi kemana aja dia kita suka gitu,
0: betul.
1: Klub apa aja kita suka gitu. Kayak Messi itu padahal dia di Inter Miami sekarang, tapi kan itu ya, cuman peluang dia dengan main di Inter Miami ini, itu kan dari atmosfer, terus supporter sudah terbiasa gitu, ini bisa jadi peluang bagus untuk Messi sendiri atau mungkin buat negaranya nanti Rodrigo De Paul juga. Di sana. Nah, itu kalau kita bilang dari individunya. Kalau lihat dari negaranya ini ya, kita tentu juga harus banyak informasi itu ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang dari pasar apa kayak taruhan gitu, kayak bet gitu biasanya kadang-kadang tepat juga gitu ya. Apalagi sebelumnya sempat ada pakai gurita sampai final ini benar terus gitu ya. Padahal mungkin saja itu ini ya, apa namanya, spekulasi
0: kebetulan gitu ya.
1: Nah, itu kalau lihat dari taruhan itu anggaplah dari media-media yang ikut memprediksi terus berapa persen untuk kemungkinan menang kalau dari tiga negara penyelenggara ya, dilihat dari story-nya juga kayaknya berat gitu ya. Tapi kalau kita lihat semangatnya ini Amerika, Meksiko juga ya beberapa kali bisa tembus sampai perdelapan final ya. Nah, itu mungkin tidak sampai perempat final ya, punya kans juga gitu ya. Kalau Kanada kemarin Piala Copa America. Kalau enggak salah ya, itu lumayan juga ininya ya, prestasinya di samping Amerika. Cuman ya agak berat, tapi kalau negara-negara yang punya story seperti Spanyol, Prancis gitu ya, Argentina, terus Jerman itu ya. Nah, ini cuman dari lima itu Portugal belum. Nah, ini bisa jadi ini.
0: Dan
1: juga
0: CR7 juga kayaknya ngebet juga nih Pak.
1: Ngebet juga dan terakhir gitu ya. Terakhir. Sementara ini peluang terakhirnya dan ya kita enggak tahu lah ya. Tapi kalau prediksi saya pribadi gitu ya, Argentina masih punya kans gitu, walaupun berat dengan back to back-nya gitu Terus Prancis pasti dengan pemainnya yang wah, ini akademinya prosesnya yang panjang ini gila sekarang ini.
0: Iya, betul.
1: Hampir di semua tim sukses itu pasti ada pemain Prancisnya yang sementara 20 tahun sebelum yang sudah lewat ini kayaknya agak berat, paling David Ginola, Eric Cantona yang gitu-gitu ya.
0: Betul.
1: Terus Christophe Dugarry yang berat kayaknya kalau di Piala Eropa, Piala Dunia, tapi sekarang ini Mbappe dan kawan-kawan ini gila sih. Bingung ini kayak pilih pemain ini ya.
0: Betul.
1: Siapa pelatihnya, Didier Deschamps kalau masih ini berat.
0: Bingung. Jujur
1: bingung ini di semua lini ini bagus semua ini. Betul. Ya kalau Argentina kayaknya masih peluang ya ada di semifinal mungkin ya.
0: Semifinal
1: syukur bisa ke final ya, lebih syukur lagi bisa angkat trofi kan. Spanyol lah ini gila juga ini ya.
0: Yamal
1: ini ya tentu itu akan menjadi ikon dari Spanyol di samping disupport oleh pemain-pemain lain yang yang talentanya tidak perlu diragukan lagi. Jadi kita bisa pastikan ini akan jadi Piala Dunia yang ramai dengan format baru.
0: Betul.
1: Ya. Kita akan diajak menonton gitu ya, dengan jumlah pertandingan yang banyak tinggal iya. kita pilih gitu ya Mas Egy ya.
0: Betul, betul.
1: Dan ya mudah-mudahan memberi efek yang baik untuk olahraga sehingga bisa menjadi hiburan gitu ya.
0: Yeah.
1: Lupalah dengan ya dengan serba-serbi apa perang kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Terus ya mudah-mudahan pasti memberi efek dan terima kasih ini RRI juga ini ya. RRI ini lewat audionya
0: betul,
1: gitu ya
0: betul.
1: Nanti akan menyiarkan yang jadi komentatornya dari RRI juga.
0: Dari RRI nanti ada dari pusat.
1: Oke, dari pusat nanti kita lihat nanti apa ininya ya. Ketika gol itu apa mungkin jebret atau
0: menarik sih.
1: Iya iya iya ininya
0: saya
1: ya.
0: Pengen tahu.
1: Apa nanti ininya ya? Apa namanya?
0: Jargonnya,
1: apa jargonnya gitu ya. Ada jebret, ada apa lagi itu?
0: Iya iya.
1: Jeder.
0: Menarik sih, menarik.
1: Gege. Rasanya itu beli gege.
0: Oke, siap. Berarti kira-kira Prancis, Argentina atau Spanyol nih?
1: Kalau saya ini ya, saya ini
0: saya tanong nih, saya tanong.
1: Cuman agak susah ya. Back to back itu berat sekali okay, tetapi okay. ya namanya juga jiwa ya, okay, ya. Yeah. Argentina.
0: Argentina. Oke, saya kunci Pak Setiawan. Kita lihat di akhir nanti ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan itu dia teman Pro 2 obrolan di Deep Talk Bola Pro 2 RRI Singaraja kali ini sangat menarik banget ya. Terima kasih sekali lagi buat Bang Lee atau Pak Setiawan telah menyempatkan waktunya. Ditunggu kembali kehadirannya tentunya dengan topik-topik lainnya di serba-serbi Piala Dunia 2026.
1: Terima kasih Bli Gege.
0: So, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku Gege masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, Taman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di sore ceria kali ini. Dan kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti banyak banget serba-serbinya Taman Pro 2. Dan yang paling menarik ini nanti kira-kira siapa sih yang akan bersinar gitu ya. Bintang-bintang muda kah atau mungkin bintang-bintang tua gitu. Mungkin senior-senior seperti Cristiano Ronaldo, Messi dan lain sebagainya. Nah, aku punya informasinya Taman Pro 2 ini prediksi salah satu pemain muda favorit ya yang akan bersinar di Piala Dunia. Dilansir dari rri.co.id, Michael Olise diprediksi jadi salah satu bintang bersinar di Piala Dunia 2026. Nama Michael Olise mulai banyak diperbincangkan menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Pemain muda milik FC Bayern Munchen itu diprediksi akan menjadi salah satu pemain yang tampil gemilang bersama timnas Perancis. Michael Olise lahir di London, Inggris pada 12 Desember 2001. Meski lahir di Inggris, ia memiliki darah campuran Perancis Aljazair dan ibunya dari Nigeria dari ayahnya. Karena latar belakang tersebut, Olise sebenarnya berhak membela 4 negara berbeda, namun ia akhirnya memilih memperkuat tim nasional Perancis. Olise dikenal sebagai pemain berposisi penyerang sayap sekaligus gelandang serang yang memiliki kreativitas tinggi di lapangan. Pemain ini juga terkenal karena kaki kirinya yang mematikan, kemampuannya dribble di ruang sempit dan visi permainan yang sangat baik. Di luar kemampuan teknisnya, Olise juga memiliki kepribadian unik yang membuatnya dijuluki Mr. Nonchalant Taman Pro 2, saking dinginnya ini pemain. Julukan tersebut muncul karena sikapnya yang sangat tenang dan dingin, baik di dalam maupun luar lapangan. Bahkan saat mencetak gol penting, Olise sering terlihat tidak melakukan selebrasi berlebihan. Dengan usia yang masih muda dan performa yang terus meningkat, banyak pengamat sepak bola memprediksi Michael Olise akan menjadi salah satu pemain yang paling menarik untuk disaksikan di Piala Dunia 2026 nanti. Nah, kira-kira gimana Taman Pro 2? Buat kamu-kamu pecinta bola nih, Michael Olise apakah akan menjadi salah satu pemain bintang yang bersinar di Piala Dunia nanti, atau mungkin ada jagoan-jagoan lagi lain gitu seperti Lamine Yamal mungkin buat kamu-kamu Teman Pro 2? Let's see lah ya nanti. Dan Teman Pro 2, itu dia ya informasi terkait dengan Piala Dunia. Jangan kemana-mana karena berikutnya di jam 5 sampai jam 6 sore nanti kita akan move ke program berikutnya, yaitu Ngeteh Sore. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana mana mana Denny, mana
0: Denny. Kiu kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 masih bareng aku Gege, tentunya di sore ceria kali ini kita masuk di program Ngeteh Sore Yuk. Nah, kira-kira aku bakal kasih kamu informasi apa? Kita di sini bakal kasih fakta-fakta menarik dan unik ya. Dan di sore hari ini aku udah nyiapin, ini ada beberapa fakta-fakta unik atau mungkin info-info menarik yang kamu sebelumnya pernah kepikiran atau bahkan belum pernah kepikiran gitu ya. Ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan unik di dunia. Nah, kira-kira ada pekerjaan unik apa aja sih di dunia ini, teman Pro 2? Kira-kira nih menurut kamu ada pekerjaan apa aja? Sabar ya, nanti aku bakal spill di segmen berikutnya. So stay tune terus, enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja.

Yes, teman Pro 2 di Ngeteh Sore Yuk kali ini seperti janji aku. Tadi di awal ya kita akan membahas terkait dengan pekerjaan-pekerjaan unik gitu yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan gitu ya oleh kita-kita. Nah, teman Pro 2, kamu pernah gak sih kepikiran kalau tidur ternyata bisa jadi pekerjaan dan mendapatkan uang? Nah, di beberapa negara ada profesi unik bernama professional sleeper atau sleeper profesional. Sesuai namanya, pekerjaan ini memang mengharuskan seseorang untuk tidur, tapi bukan sekedar rebahan biasa ya, teman Pro 2. Mereka punya tugas untuk menguji kualitas tidur di hotel, kenyamanan kasur, bantal, hingga membantu penelitian ilmiah tentang pola tidur manusia. Biasanya seorang professional sleeper diminta memberikan laporan detail mengenai kenyamanan tempat tidur, suhu ruangan, tingkat kebisingan, sampai kualitas istirahat yang mereka rasakan. Profesi ini banyak dicari oleh hotel mewah, perusahaan perlengkapan tidur, bahkan laboratorium kesehatan yang sedang melakukan penelitian tidur gitu ya. Menariknya lagi, untuk menjadi profesional sleeper, seseorang harus punya pola tidur yang baik dan mampu tidur di lingkungan baru dengan mudah. Walaupun terdengar santai, pekerjaan ini tetap membutuhkan tanggung jawab dan kemampuan analisis yang detail, teman Pro 2. Bahkan kabarnya profesi ini menjadi menghasilkan penghasilan hingga belasan juta rupiah per bulan. Wah, kalau kamu teman Pro 2 termasuk tipe yang gampang tidur di mana aja nggak? Mungkin profesi ini bisa jadi pekerjaan impian kamu nih. Cocok kali ya.

Siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 di RRI menjadi kabar gembira kepada semua masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, menikmati pertandingan melalui siaran radio. Dengan penyiaran yang komunikatif dan deskriptif, radio mampu menghadirkan suasana seolah-olah berada di stadion serta meningkatkan euforia sepak bola. Kami Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng mengapresiasi peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten memberikan informasi, hiburan, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Terima kasih.

0: guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau tanya anak muda nih tentang program makan bergizi gratis. Check it out. Hai, ada yang mau ikutan kuis bareng aku nggak? Setiap pertanyaan nilainya 100.000 rupiah.
1: Wah, mau banget kak.
0: Oke, apa nama program andalan pemerintah tahun 2025 ini?
1: MBG dong, makan bergizi gratis
0: 100.000 rupiah. Yeay. Selanjutnya, siapa aja yang akan menerima program ini?
1: Pastinya balita, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui juga kak.
0: Benar. Apa tujuan MBG?
1: Sesuai namanya dong, meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia supaya terhindar dari stunting dan gizi buruk.
0: Yeay.

Oke, teman Pro 2, informasi pekerjaan unik berikutnya nih. Kira-kira ada apa lagi teman Pro 2 di ngetesor yuk kali ini. Kalau tadi ada pekerjaan yang dibayar untuk tidur ya teman Pro 2. Pekerjaan berikutnya ini justru harus tahan berdiri berjam-jam demi orang lain. Yap, ada profesi khusus yang tugasnya mengantre gitu ya. Dan di teman Pro 2, di kota besar seperti New York gitu ya, ada profesi unik bernama line sitter nih teman Pro 2. Profesi ini bertugas untuk mengantre menggantikan orang lain. Jadi buat kamu-kamu yang mageran nih, cocok kayaknya nih. Jadi ketika ada semisal event besar gitu ya, konser besar kah, atau makanan viral, atau peluncuran produk terkenal dengan antrean yang panjang, seorang line sitter akan datang lebih dulu untuk menjaga antrean klien mereka gitu ya. Nantinya klien tinggal datang saat antrean sudah mendekati giliran tanpa harus capek menunggu lama. Profesi ini cukup populer di kota besar karena banyak orang punya uang tapi tidak punya waktu untuk mengantre berjam-jam. Bayarannya juga gak sedikit loh. Ada line sitter yang mendapatkan sekitar $25 per jam, bahkan lebih. Mahal jika harus antre semalaman atau dalam kondisi cuaca buruk gitu ya. Walaupun terlihat sederhana, teman Pro 2, pekerjaan ini membutuhkan kesabaran tinggi, fisik yang kuat, dan juga komitmen untuk tetap berada di lokasi antrean selama berjam-jam. Fenomena ini menunjukkan kalau waktu yang sekarang menjadi sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Sampai-sampai ada orang rela membayar demi menghemat waktu gitu, teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau tadi itu profesi unik datang dari Amerika ya, line sitter ini. Sekarang kita pindah ke Jepang yang terkenal dengan transportasinya yang super sibuk. Bahkan ada pekerjaan khusus untuk mendorong penumpang kereta. Nah, kira-kira pekerjaan seperti apa? Aku bakal bahas di segmen berikutnya ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Bibble Man vs Machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya di Ngeteh Sore, yuk sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini bareng aku Gigi. Setelah sebelumnya kita ngebahas terkait dengan profesi unik yang datang atau adanya di Amerika gitu ya, banyaknya di kota-kota besar di Amerika. Sekarang kita pindah ke Jepang yang terkenal dengan transportasinya yang super sibuk. Bahkan ada pekerjaan khusus untuk mendorong penumpang kereta api. Nah, kira-kira pekerjaan apa teman Pro 2? Jepang punya profesi unik bernama Osia atau petugas pendorong penumpang di kereta. Ya, kita tahu sendiri lah ya, mungkin kamu teman Pro 2 pernah atau mungkin sering lihat di FYP atau di FYP media sosial kamu kalau di Jepang itu apalagi transportasi keretanya ini sangat-sangat sibuk gitu ya. Dan profesi ini biasanya bekerja ya, atau Osia ini bekerja saat jam sibuk, yaitu pagi dan sore hari teman Pro 2, terutama di kota besar seperti Tokyo. Tugas mereka adalah membantu mendorong penumpang masuk ke dalam gerbong supaya pintu kereta bisa tertutup rapat dan kereta tetap berangkat tepat waktu. Nih, profesi ini pertama kali dikenal di stasiun Shinjuku yang terkenal sangat padat. Biasanya para Osia mengenakan seragam khusus dan sarung tangan putih. Mereka bekerja dengan cepat dan sigap untuk membantu mengatur kepadatan penumpang. Walaupun terdengar ekstrim teman Pro 2, profesi ini menjadi simbol disiplin dan efisiensi transportasi di Jepang. Namun sekarang perkembangan teknologi pintu otomatis mulai mengurangi kebutuhan tenaga manual Osia ini. Dan teman Pro 2, kayaknya dari ketiga pekerjaan unik yang tadi aku kasih ke kamu ya, kita bisa melihat kalau dunia itu kerja ternyata sangat luas ya. Dunia kerja itu sangat-sangat luas dan penuh hal-hal tak terduga. Kadang pekerjaan yang kedengeran aneh justru menjadi profesi penting dan sangat dibutuhkan ya. Kayak tadi gitu kita ngebahas terkait dengan sleeper profesional atau profesional sleeper gitu ya. Siapa yang tahu guys, atau siapa yang nyangka gitu ya, seseorang tidur bisa dapat uang digaji dan sampai belasan juta. Ya aku juga kayaknya mau deh. Kamu gimana teman Pro 2? Dan tadi juga ada mungkin yang buat orang-orang super sibuk gitu ya, pengen beli sesuatu, antre sesuatu tapi gak ada waktunya, ya bisa membayar orang lain untuk mengantre gitu ya. Dan mungkin hal-hal itu ya sah-sah saja selama halal ya teman Pro 2, jangan yang gak halal ya cari uangnya. Dan bukan tidak mungkin bisa juga dipraktekan di Indonesia. Jadi kamu mau jadi apa? Mau jadi seseorang stripper profesional atau line sitter tadi atau Osia ini? Kamu tinggal pilih teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir di Ngeteh Sore You kali ini. Jangan kemana-mana. Banyak banget kemana-mananya. Jangan kemana-mana karena masih ada Pro 2 Dewata di jam 6 sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Kamu lagi dengerin
2: Sore
1: Raja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu.
0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2, tentunya di sore ceria kali ini. Di jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam 6 sore ini kita masuk di Pro 2 Dewata, teman Pro 2. Dan di sini aku udah nyiapin beberapa informasi ini buat kamu, teman Pro 2. Mungkin ini cocok buat kamu yang baru pulang kerja nih ya. Udah seharian capek-capek kerja, mungkin agak keroncongan perut. Nah, bisa ini jadi salah satu opsi menu kamu ya di makan malam kamu hari ini. Dilansir dari rri.co.id, nasi bejek Bali, kuliner sederhana dengan cita rasa menggoda. Wih, semenggoda apa sih? Bali tidak hanya terkenal dengan pantai dan budayanya, teman Pro 2, tetapi juga memiliki beragam kuliner tradisional yang menggugah selera tentunya ya. Salah satu makanan khas yang mulai banyak diburu wisatawan maupun masyarakat lokal adalah nasi bejek. Hidangan sederhana ini dikenal dengan rasa pedas gurih yang khas serta cara penyajiannya yang unik. Nasi bejek merupakan sajian nasi yang dicampur atau dibejek gitu ya, bersama lauk dan sambal hingga bumbu meresap sempurna. Biasanya lauk yang digunakan berupa ayam suwir, telur, ikan pindang, tempe, hingga sayuran khas Bali. Sambalnya yang pedas dengan aroma bawang dan terasi menjadi daya tarik utama makanan ini. Wih, kalau udah ngomongin sambal sih, ini sangat-sangat menggugah selera ya, teman Pro 2. Dan keunikan nasi bejek ini terletak pada proses pencampurannya. Semua lauk dan sambal diaduk langsung bersama nasi, sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang kuat di setiap suapannya. Meski tampil sederhana, hidangan ini justru memberikan sensasi makan yang berbeda dan membuat penikmat ketagihan. Belakangan ini nasi bejek semakin populer di berbagai daerah di Bali. Banyak warung makan hingga kedai modern mulai menghadirkan menu dengan berbagai variasi topping ini gitu ya. Tidak sedikit wisatawan yang penasaran mencicipi kuliner khas Bali tersebut setelah melihat ulasan di media sosial. Dan tentunya teman Pro 2, kuliner tradisional seperti nasi bejek ini menjadi bukti ya bahwa makanan sesederhana ini gitu, atau makanan sederhana tetap mampu mencuri perhatian nih. Jadi perpaduan cita rasa lokal, sambal khas Bali, dan cara penyajian yang unik membuat nasi bejek ini layak menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba gitu ya. Buat kamu-kamu mungkin sekarang yang kepikiran nanti malam makan apa gitu ya. Kayak aku nih sekarang nih lagi pusing banget nih, perut keroncongan gitu kan, tenggorokan kering, lapar, kira-kira makan apa gitu ya nanti beres siaran. Kayaknya nasi bejek ini lumayan boleh juga sih, boleh dicoba gitu ya. Mungkin kamu punya referensi teman Pro 2 nasi bejek di Singaraja, sekitaran Singaraja ini belinya di mana? Atau mungkin kamu mau bareng makannya bareng aku gitu, boleh aja sih. Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata kali ini, jangan kemana-mana, so stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Thank you.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Aduh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing bange benah Gumi nih. Yen masan hujan, nage pang panas. Masan panas, nage pang hujan. Tuh ditu di beten bayi ini jedog-dogang ane, pang tis.
0: Pang keadaan ngejeru gede, nyedog-dog ditu. Cek mau kelogati masan panas ya. Sing kuat jak ke busi loh.
1: Entuh madan El Nino beli.
0: Apa entuh El Nino loh? Saya ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam. Adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Lamon La Nina masan hujan ane mekelu. Lamon El Nino masan panas ane mekelu. No, berarti sing hujan mekelu bemasan panas ya gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tu patut iragayat na ini.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nah saya ini ngua radio RRI.
2: La Nina dan El Nino dua fenomena alam yang harus diwaspadai.

Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini. Ini masih tentang makanan ya, teman Pro 2. Kalau tadi ada makanan berat, nah sekarang ada makanan ringan khas Bali nih. Kira-kira apa, teman Pro 2? Dilansir dari rri.co.id, pisang rai, jajanan tradisional Bali yang lembut, manis, dan penuh kenangan. Siapa yang punya kenangan sama pisang rai ini? Pisang rai merupakan salah satu jajanan tradisional khas Bali yang sederhana namun memiliki cita rasa istimewa. Dibuat dari bahan utama pisang yang dibalut adonan tepung beras, pisang rai menghadirkan perpaduan rasa manis alami dan tekstur lembut yang begitu memanjakan lidah. Keunikan pisang rai terletak pada proses pembuatannya yang masih mempertahankan cara tradisional. Pisang yang telah dikupas dibungkus dengan adonan tepung beras yang diberi sedikit garam, lalu direbus hingga matang. Setelah itu, pisang rai disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih dan segar. Saat digigit, kelembutan pisang berpadu dengan balutan tepung yang kenyal serta rasa gurih dari kelapa parut menciptakan sensasi yang khas dan sulit dilupakan, teman Pro 2. Tak heran jika jajanan ini menjadi favorit banyak orang, baik sebagai camilan santai maupun hidangan pelengkap saat upacara adat. Dan di tengah maraknya makanan kekiniannya, teman Pro 2, pisang rai mungkin bisa tetap bertahan dan bahkan semakin diminati ya sekarang. Dengan mungkin tampilan yang sederhana namun otentik gitu ya, jajanan ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk kuliner bernilai jual tinggi, terutama jika dikemas secara menarik dan higienis tentunya ya. Ini juga buat kamu-kamu bisa jadi peluang juga, teman Pro 2. Kamu bisa jualan ya, membuka usaha dengan kuliner khas Bali gitu ya, jajanan-jajanan ringan atau makanan-makanan ringan ini kayaknya juga bisa berpotensi menghadirkan pundi-pundi di pendapatan ya, atau cuan gitu, teman Pro 2. Itu dia, teman Pro 2, informasi terakhir di Pro 2 Dewata sore ceria kali ini, dan sekaligus menutup perjumpaan kita, perjumpaan gak tuh teman Pro 2, menutup kebersamaan kita ya kali ini di sore ceria, teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, karena di jaga malam nanti bakal ada Wira yang nemenin malam kamu. Dan terima kasih buat kamu, teman Pro 2, yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya. Terima kasih banyak, aku GG. Mohon maaf bila masih ada kesalahan-kesalahan ya. Itu kalau kesalahan datangnya murni dari aku, teman Pro 2. Tapi kalau kebaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Asik. Oke, teman Pro 2, sekali lagi terima kasih dan jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, sore cerianya.
2: Ketemu lagi.

0: Rumah Produa FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produa.

Info Pro 2 edisi Rabu 13 Mei 2026. Info pertama teman Pro 2, perubahan pola pikir generasi muda dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan wirausaha di Kabupaten Buleleng. Pilihan karir tidak lagi hanya berorientasi pada pekerjaan formal, tetapi mulai bergeser ke sektor usaha mandiri. Peluang ini dinilai semakin terbuka seiring dukungan akses permodalan dan jaringan usaha. Ketua Umum Wirausaha Muda Singaraja Gede Pasek Reksa Saputra mengatakan kecenderungan lama yang menjadikan profesi pegawai sebagai tujuan utama perlu diimbangi dengan keberanian membangun usaha. Info selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan penataan rumah sakit umum daerah atau RSUD Buleleng pada tahun ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kebutuhan layanan, termasuk antrean pasien yang masih menjadi keluhan. Bupati Buleleng I. Nyoman Susidre menyampaikan penataan akan dilakukan secara bertahap dengan fokus utama pada layanan prioritas, khususnya penanganan darurat. Info terakhir teman Pro 2, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng Komang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pemberantasan narkotika di daerah. Menurutnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika harus menjadi benteng utama sehingga penggunaan dan peredaran narkotika bisa dicegah sejak dini. Demikian Info Pro 2 edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama aku Ira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: saya Imade Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM, Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
5: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
6: Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
7: Pasti banyak
2: terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: 105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Halo teman Bro 2, ketemu lagi nih bareng aku Wira, tentunya di Bro 2 RRI Singaraja dan di Jaga Malam. Oke, pada segmen pertama ini aku mau ngebahas seputar depresi dan tekanan hidup anak muda nih. Tapi ada yang spesial di sini teman Bro 2, karena aku nggak sendirian, aku udah ditemenin sama Dokter Barata. Halo dok.
1: Halo, Bli.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana, dok? Baik, dok?
1: Baik.
0: Oke, dok, langsung aja, dok. Nggak usah lama-lama ya, dok, ya. Gimana nih tanggapan dokter mengenai topik kita nih, depresi dan tekanan hidup anak muda, dok? Silakan, dok.
1: Oke, biasanya kalau misalnya kita bicara tentang depresi, kelihatannya kata-katanya lumayan familiar ya, meskipun itu salah satu diagnosis dari medis, tapi itu kata-kata yang sering digunakan oleh remaja-remaja zaman sekarang. Kayak mereka lagi sedih, itu udah bilangnya, wah aku sepertinya lagi depresi ini. Kayaknya kamu lagi depresi deh. Nah, itu kata-kata yang sendiri digunakan. Tapi apakah kita tahu depresi itu apa sebenarnya? Sebenarnya depresi sendiri itu salah satu diagnosis dalam bidang psikiatri atau kedokteran jiwa, yang dimana itu ada kriteria tertentunya kalau misalnya kita mau bilang seseorang itu depresi. Contoh utamanya yang pertama adalah kriteria utama, yaitu ada lagi moodnya jelek. Mood jelek itu kalau dalam bahasa medis singkatannya, bahasanya afek depresif. Seperti misalnya dia sedang ngedown, sedang merasa sedih gitu. Terus yang kedua itu kehilangan minat atau kegembiraan. Biasanya kalau misalnya kita hobinya misal nonton, sekarang kalau misalnya kita melakukan hal itu lagi ada masalah, tapi kita gak merasakan bahagia atau kesenangan seperti biasanya dalam kita sedang moodnya jelek, itu bisa dikatakan depresif juga. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya mudah lelah. Jadi kita aktivitas biasanya segini kita masih fine-fine aja. Nah, sekarang kita aktivitas sebentar aja, kok sudah capek gitu. Nah, itu biasanya kriteria utamanya itu ada tiga itu. Kalau misalnya kita ada dua dari itu aja, dan kalau misalnya menetap lebih dari 2 minggu atau minimal 2 minggu, itu bisa sih diketakan depresi dengan beberapa gejala-gejala lain tambahannya.
0: Tuh begitu teman Bro 2. Jadi kamu jangan sedikit-sedikit, aduh aku lagi depresi nih. Jadi depresi itu ada ketentuan dan ciri-cirinya. Itu minimal 2 tadi yang disebut sama dokter Barata ya. Oke teman Bro 2, itu dulu ya. Sabar. Pasti kamu udah gak sabar nih, soalnya nih topiknya relate banget ya sama anak muda. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih di pos jaga bareng aku Wira dan tentunya Dokter Barata ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, buat kamu yang masih penasaran nih, apa sih tadi tanda-tandanya dan apa bedanya stres dan depresi tadi ya teman Pro 2? Mungkin kita bisa tanyakan kepada Dokter Barata nih, apa sih yang membedakan itu antara biasanya anak muda tuh ada yang stres biasa dan suka bingung sendiri itu, suka membedain ini termasuknya stres apa depresi, itu apa yang membedakan ya Dok ya?
1: Oke, jadi kalau menurut aku itu stres itu adalah kondisi dimana kita tuh pikirannya lagi kacau, gak bisa berpikir jernih karena ada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang membuat kita pikirannya kacau itu. Sedangkan kalau depresi sendiri itu lebih ada gejala-gejala yang nyata. Nah, contohnya kayak tadi misalnya cepat capek. Nah, tadi kan aku bilang dia aktivitas sedikit aja udah cepat capek. Kalau stres itu biasanya dia masih tidak ada gejala-gejala tertentu yang nyata. Hanya dari pikiran saja yang rasanya mumet.
0: Depresi
1: itu bisa sampai kita tuh mengganggu kehidupan sehari-hari. Dan depresi itu biasanya menetap 2 minggu sesuai dengan waktu yang tadi aku jelaskan.
0: Habis
1: itu sampai hobi pun bahkan tidak bisa menenangkan kita juga. Rasa minat di hobi itu hilang tiba-tiba.
0: Udah masuk depresi ya. Sudah. Terus tadi katanya ada ini Dok, gejala-gejala tambahannya Dok, apa Dok?
1: Gitu. Kalau gejala tambahan depresi selain gejala 3 utama yang tadi aku sebutin tuh, yang pertama ada gangguan konsentrasi. Biasanya kita susah untuk fokus atau konsentrasi. Terus yang kedua ada hilang percaya dirinya. Merasa harga diri atau percaya diri itu hilang. Nah, contohnya seperti kita kadang-kadang merasa bersalah, merasa tidak berguna karena masalah-masalah yang kita hadapi sebelum kita depresi itu. Nah, habis itu ada paling sering ini, gagasan untuk melukai diri atau singkatnya bunuh diri. Itu kalau udah sampai parah biasanya ada gagasan-gagasan itu. Meskipun hanya gagasan itu masih bisa termasuk gejala depresi. Habis itu yang paling sering ini ada, yang berikutnya ada insomnia, susah tidur, atau gejala tidak nafsu makan. Itu gejala-gejala tambahannya.
0: Dokter. Itu teman Pro 2, kalau kamu kelihatannya udah mulai ada gejala-gejala seperti itu, bisa kali nanti tanya-tanya lagi sama dokter. Siap teman Pro 2. Kalau sampai timbul gejala seperti itu, apa yang akan dilakukan? Tapi sabar dulu, yang kita lakukan kita mau dengerin musik dulu, karena abis ini kita akan balik lagi tentunya di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih bareng aku Wira dan Dokter Barata. Ini ya tentang kita membahas tentang depresi dan tekanan hidup anak muda. Tadi udah dijelasin nih sama dokter, itu ciri-cirinya gimana, apa aja sih yang muncul begitu. Sekarang gimana cara menanganinya atau mengatasinya nih, Dok, dari ciri-ciri tersebut? Misalnya teman Pro 2 nih udah ada gejala yang muncul nih gitu. Terus gimana? Apa yang harus dilakukan sih gitu?
1: Oke, biasanya kalau misalnya kita muncul gejala-gejala seperti tadi, itu ada salah satu terapinya yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Yang simple itu adalah cognitive behavior therapy, di mana kita tuh harus melatih pola pikir kita. Mm-hmm. Kalau misalnya tadi aku bilang di gejala tambahannya itu kan ada dia merasa tidak percaya diri, merasa tidak berguna, dan ada gagasan-gagasan untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri. Itu yang harus kita tangani. Pertama, biasanya kita tuh harus melakukan mengubah mindsetnya seperti itu. Kalau kita merasa seperti itu, kita harus berubah kalau sebenarnya ini bukan kesalahanku. Atau kalau misalnya memang ini adalah kesalahanku, ini berarti harus menjadi suatu pembelajaran. Poinnya adalah think positif. Kita harus selalu bisa berpikiran positif dan mengambil hikmah atau pelajaran dari masalah yang ada itu. Soalnya kalau misalnya kita membiarkan pikiran-pikiran tadi berlarut-larut, apalagi kalau kita selalu sendirian, tidak ada teman untuk cerita, tidak ada seseorang untuk mensupport, itu bisa berkepanjangan jadinya. Kalau udah berkepanjangan, itu bisa kita masuk ke diagnosis depresi jadinya. Nah, kalau misalnya memang sudah berkepanjangan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari karena kita susah tidur, susah makan, apalagi cepat merasa capek, tentunya pasti bakal mengganggu aktivitas maupun itu pekerjaan ataupun pembelajaran. Kita bisa konsultasi ke dokter. Mungkin bisa ke dokter umum dulu atau bisa langsung ke dokter spesialis penyakit jiwa.
0: Oke, gitu ya, Dok. Misal mereka gejala itu terus tanpa mereka sadari gitu, terus gimana, Dok, gitu, Dok? Kan sering tuh biasanya karena udah saking down banget nih ya, dia udah saking down, jadi dia enggak menyadari kalau dia tuh sudah timbul gejala itu, terus gimana tuh?
1: Biasanya kalau kita tidak menyadari, itu orang lain di sekitar kita bisa menyadari. Nah, utamanya yang biasanya orang lain sadari adalah ini kenapa kok konsentrasinya berkurang? Habis itu sering kita kadang-kadang susah tidur, jadi kan sering waktu aktivitas paginya kita gampang ngantuk. Nah, itu bisa orang lain sadari juga. Kadang sering juga kalau kita nggak menyadari, itu pasti orang lain yang menyadari gitu. Bisa dari keluarga ataupun teman terdekat yang ada di tempat kerja atau di sekolah sih biasanya.
0: Itu teman Bro 2, itu saran dari dokternya tadi. Semisal kamu atau mungkin ada teman kamu yang mulai timbul gejala itu, ada baiknya diajak ngobrol lah mungkin. Diajak ngobrol, jangan didiemin gitu. Itu karena gejala awal itu bisa berlarut-larut nanti dan jadinya bahaya, begitu ya, Dok. Oke, teman berdua, semakin seru. Nanti kita akan langsung masuk ke saran dan pesan dari Dokter Barata tentang ini, apa, depresi dan tekanan hidup anak muda. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira dan tentunya Dokter Barata membahas depresi dan tekanan hidup anak muda. Aduh, anak muda masih muda udah depresi dan tekanan hidupnya sudah terlalu berat. Ini dok, apa mungkin depresi dan tekanan hidup itu bisa didapatkan dari media sosial dok? Kan sekarang banyak banget nih anak-anak muda pada tentunya scroll-scroll itu. Bisa gak dok dari situ dok?
1: Bisa banget yang namanya sosial media zaman sekarang itu bisa. Karena itu paling sering adalah cyberbullying. Misalnya kita melakukan sesuatu seperti sekedar mengunggah foto, tapi ada beberapa teman-teman kita itu yang komen-komennya yang jelek-jelek nih. Itu bisa sudah termasuk sebagai bullying. Kadang kalau misalnya kita terlalu mendalami perasaan kita dibully, itu bisa menyebabkan depresi. Bully itu salah satu penyebab depresi tertinggi pada remaja biasanya. Selain dari akademik, itu bullying juga termasuk. Maupun bullying secara offline ataupun secara online atau cyberbullying, itu sama-sama bullying dan itu bisa juga.
0: Juga bahaya juga berarti ya dok, ya kalau kita nggak hati-hati dalam bermedia sosial itu ya dok ya.
1: Harus dikontrol juga media sosialnya.
0: Terus gimana nih dok, misalnya cara kita membangun mental kita tuh biar kuat, bisa kuat lah dibully offline secara offline ataupun online, karena kan kita nggak tahu ya orang lain tuh, kita kan nggak bisa membatasi orang lain untuk berbicara atau ngetik gitu. Terus gimana cara kita untuk membangun mentalnya dok?
1: Yang pertama adalah kita harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Biasanya kalau orang yang secara online bullying itu mentok-mentok paling terhadap apa yang kita upload. Kalau misalnya yang kita ngupload adalah kita upload diri sendiri gitu. Habis itu orang-orang ngebully bisa main fisik bullynya itu. Kita harus percaya diri kalau memang kita itu sempurna apa adanya. Jangan ditentukan oleh standar orang lain. Kalau misalnya orang lain bilang, wah, misalnya kamu begini, kamu begitu, itu orang lain menentukan standar ya istilahnya. Kalau kita terpancing sama standar itu, jadi kita menentukan, oh berarti aku harusnya begini ya, aku harusnya begitu ya. Jadi lebih ke bersyukur dan percaya diri untuk menghindari cyberbullying itu. Kalau misalnya bullying secara offline yang sering terjadi di sekolah-sekolah itu, yang pertama kita harus berani speak up ke orangnya itu. Misalnya kita merasa tidak nyaman, kita sampaikan ke orang yang bikin kita tidak nyaman tuh. Sampaikan, kemudian kalau misalnya itu masih terus berlanjut, mau gak mau kita harus meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa. Itu bisa orang tua ataupun guru, boleh disampaikan aja ke mereka gitu. Biar kita tidak pendam sendiri. Nah, kalau misalnya kita pendam sendiri itu yang bisa menyebabkan depresi nantinya.
0: Itu teman-teman, pokoknya intinya itu kita gak bisa membahagiakan semua orang.
1: Iya benar, benar.
0: Jadi kita harus percaya diri. Yang satu itu kalau online ya. Dan kalau offline kita bisa minta bantuan terhadap orang yang lebih tua lah. Orang lebih dewasa gitu. Lebih ngerti dan lebih tahu cara menangani si pembuli ini gitu ya.
1: Benar.
0: Oke dok, ini gak terasa nih dok, kita udah hampir jam 8 malam ya dok, yang ngobrol-ngobrol begini. Untuk terakhir kalinya nih dok, apa pesan untuk anak muda nih dok?
1: Pesan dari aku adalah, yang pertama, jangan pernah merasa rendah diri untuk menghindari bullying. Kemudian yang kedua, apabila kita memang ada masalah atau ada problem, selalu cari orang terdekat yang kita percaya untuk bercerita. Karena dengan cerita sedikit aja sebenarnya sudah sangat mengurangi masalah itu. Habis itu utamanya nih pada cowok-cowok nih. Biasanya cowok-cowok itu merasa kalau cerita habis itu tentang masalah, sedih tentang masalah, pasti dianggap lemah stigmanya.
0: Betul.
1: Mereka tuh lebih rentan untuk mengalami depresi. Karena masa kayak cowok harus kuat, harus dipendam sendiri. Jangan kayak gitu. Bagusnya kalau memang udah merasa gini, boleh cerita sesekali sama temen, sama orang tua juga boleh.
0: Terima kasih dok ya. Itu intinya teman berdua, kita jangan rendah diri, kita harus percaya diri. Dan ketika kita mengalami masalah, mau cowok atau cewek, itu cerita aja gak apa-apa.
1: Benar.
0: Gak selamanya kita tuh kuat kok ya dok ya. Kadang lemah juga gak apa-apa. Harus ada di fase seperti itu. Ya kan dok.
1: Depresi tidak menentukan suatu orang itu lemah atau kuat. Depresi bukan berarti lemah. Bercerita juga bukan berarti lemah.
0: Bercerita bukan berarti lemah ya teman bro dua. Dokter, terima kasih banyak nih dokter atas informasi yang disampaikan dan pesan-pesan yang disampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman teman-teman Pro 2 dimanapun berada ya. Oke dokter, terima kasih karena udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini, dan sampai jumpa lagi. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena abis ini aku bakal nemenin kamu tentunya di Jaga Malam. So stay tune di Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Terima kasih dok.
1: Terima kasih juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Yes, Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yoi, barengan sama Alan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Bro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Kok gitu?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yoi.
0: Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik.

0: bakar chat-chat sama mantan ada.
1: Waduh, ada. Foto mantan.
2: Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih.
1: Gua
2: takut salah nanya.
0: Gak
2: apa-apa, gak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
2: untuk
0: baru.
2: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak kita let's say sebulan tuh bisa
0: sebulan
1: bikin berapa lagu tuh?
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
1: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
2: Oh, ada tiernya gitu
0: ya? Ada tiernya.
2: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar, ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
1: Benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh gak pernah aku rilis.
1: Oh iya.
0: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
1: Oke, paham.
2: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
2: Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
2: Minimal Tanggung Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
2: Oke.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke. Berarti ini adalah single ke 7.
0: Betul.
1: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
1: Anaknya udah 7 nih.
0: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
2: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
2: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
1: Untungnya gak kapok ya.
2: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti. Produktif banget ya. Kacau.
1: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
2: Awal tahun ya.
0: Iya.
2: Awal tahun bulan kelima udah kesini lagi coy.
0: Iya.
1: Wow. Yeah. Terbukti ya, sangat produktif.
2: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
2: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2-3.
2: Lupa.
0: 2-3. Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
2: Nah, mungkin
0: ya. Mereka lebih hafal ya tanggalnya gitu.
1: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
2: Iya. Benar.
1: Apa? Diperhatiin sama kita.
0: Iya.
2: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya aku tidak mencoba.
2: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
2: Itu backstory-nya gimana tuh Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
2: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapat. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya. Tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu. Kayak gitu.
1: Itu dia. Benar-benar. Setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul.
1: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Kayak gitu istilahnya.
2: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
2: Bener.
0: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
2: Tapi lo percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
2: Okay.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Nah jadi

0: Jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Yes, gitu kan.
1: Alisa Dira,
2: kita harus pamit dulu teman bro karena quote udah bagus tadi. Udah bagus daripada
0: di clip ya tolong ya.
2: Ini udah bagus banget quotesnya ya. Jadi kita tutup aja yang Melsi.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
2: takut jomplang lagi nanti.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lo semua teman bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya.
2: Betul.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRD Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, teman bro 2 jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica,
2: panggilan Ica. Itu Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
1: Jadi sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompal ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru ya? Oh beda.
2: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Oh.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Cuman
2: makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya. Yeah.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, yeah, benar. Jadi itu seru ya, mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini enggak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia enggak pernah ngomong sama kakak-kakak justru. Enggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris yang berbahasa Inggris gitu kan. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada
0: ini? Oh ya,
2: ada,
0: serius
2: ada
0: apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik.
0: Gimana
2: caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini.
2: Treatment ini tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Okay. Oh.
2: Nice.
0: Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
0: Wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin cara,
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasalah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan? Itu sulit ya, sulit loh.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini, setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima nggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh?
2: Yang menariknya adalah. Jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
1: Oke. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita ngobrol dua barengan sama Aliza Dira. Ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.
2: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
3: Dira.
2: Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
3: Aku telah mencoba.
4: Betul.
2: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
3: Best listening.
4: Best listening adalah menurut gue di mobil.
2: Oke.
4: Sendirian.
2: Oke.
4: Sambil menatap city light ya.
2: Tapi,
4: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, gak relate.
3: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
4: Lagi ambiar juga. Menurut gue enak sih ini lagu.
3: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
4: betul.
3: City Light dan lain-lain.
4: Harus redup sih kata gue.
2: Harus redup.
3: Dan harus
2: redup.
3: Di mobil ya? Di motor mobil. Gak bisa?
4: Gak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
3: Lari
4: culture gitu.
3: Benar.
4: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
2: Wow.
4: Iya.
3: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
4: Gak tahu tapi
3: gue lemes aku begitu.
4: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
3: Oke.
2: Coping mechanism orang-orang beda.
3: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
4: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
2: So far. Okay.
3: Dari lirik semua, sampai produksi.
4: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
3: Maksudnya
4: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
3: Kadang
4: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
3: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
4: Lancar aja, gila.
3: Gila. Lancarnya gila.
4: Mungkin lagi emosi gitu ya.
3: Iya. Gokil.
2: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia? Silahkan.
4: Jadi malu.
3: Dia senang banget. Itu tadi out of context ya.
4: Jadi malu.
3: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
2: Gak apa-apa.
4: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena dari sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
3: Iya sih, benar.
2: Ya setidaknya aku telah mencoba.
3: Iya sih. Itu penting banget teman produ, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
2: Yes.
3: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo enggak pernah mencoba dan takut gagal.
4: Betul.
2: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah
3: mencoba. Oke. Penyiar. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
4: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
3: Jakarta dan seluruh Indonesia.
4: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
3: Tenang aja.
2: Bisa diatur.
3: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
2: Yeah. Untuk MV visualizer?
3: MV-nya?
4: Ada, aman aja.
3: Aman aja.
4: Di YouTube. Di kenapa?
2: Dicek di mana?
4: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
3: Oke.
4: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang ya. Emang PR nih.
3: Lupa
4: teman-teman, jangan malas ngetik ya.
3: Liriknya ada, video lirik mungkin?
4: Video lirik ada juga.
3: Ada juga, oke.
4: Ada semuanya.
2: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
3: Yes, Alisa Dira.
4: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
3: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
4: Enggak dong.
2: Yes. Itu gue single ke-8, 9, 10.
4: Oh iya, amin.
3: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
4: Terima kasih
2: juga buat teman produser seluruh Indonesia.
3: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
3: Di YouTube nih.
4: Ada Rati, hai.
2: Keren Ica.
4: Terima kasih, Kak Rati.
2: ada Muyaza.
3: Apa katanya?
4: Oh, ada Kamuy. Hai.
3: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
3: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
3: Iya.
4: Siapa telo?
2: Muyaza.
3: Kamuy, Kamuy. Kamuy, takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya, iya, iya. Siapa lagi? Ada lagi Adit?
2: Udah.
3: Oke.
2: Dan lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
3: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama
3: betul.
2: Satu jam terakhir.
3: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
2: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
3: Indonesia.
2: Kalau gitu nama gue Edi Tama.
3: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
4: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
3: Bye-bye.
0: Music Live Chat.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: It's time for request time.

Balik lagi ke 105,4 FM Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, kali ini balik lagi bareng aku setelah tadi kita mengikuti MLC ya, Musik Live Chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Kali ini kita balik lagi ke Singaraja nih bareng aku Wira. Ya, udah jam 9 lebih. It's time for request time ya teman Pro 2 ya. Hai. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja ke WA Pro 2, ada di 0811 3991 054, atau bisa join live TikTok. Aku lagi live TikTok di RRI underscore Singaraja tuh akunnya tuh. Jadi yang mau request juga bisa drop aja di kolom komentar. Ini udah ada beberapa yang request, dan itu tadi juga lagu requestan itu dari Pak Budi tuh, Tahta Hatiku dari Fajar Nur. Baru nyalain live langsung ada yang request, mantap. Buat kamu jangan mau ketinggalan dong. Ayo, let's go. Enggak usah malu-malu. Ini juga udah banyak nih, ada Kak Esi tadi udah request, Kak Virgo, Kak Kanoi, tapi belum di play. Sabar dulu, abis ini aku play deh pokoknya. Ini ada lagi request Hindia Betty dong, Om. Coba ya, Hindia Betty. Betty dong Om, nostalgia magang di RRI. Weh, mantap tuh Kak Gus katanya. Betty-nya belum ready sepertinya. Mungkin mau judul yang lain, boleh deh. Oke, gak usah lama-lama nih, udah banyak yang nungguin lagunya untuk diputerin. Jadi langsung aja deh aku puterin langsung nih di awal dari Esi ya, penjaga hatinya dari Nadif.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Ya teman purba, balik lagi bareng aku Wira ya, tentunya masih di request tem jaga malam nih, edisi Rabu. Sekarang hari Rabu bener kan? Oke, buat kamu yang mau request-request yuk, aku tunggu. Udah banyak banget nih yang request di TikTok Lab, TikTok aku nih. Ini mau ada Dola nih, Kak Meganteng ada gak? Oh gak ada Kak, belum ada. Mungkin mau lagu lainnya lagi boleh. Terus udah banyak banget nih yang request di TikTok. Ada Kak, apa namanya aneh-aneh ya, ada Kak Gus, ada Kak TV Pak Putu, ada Kue Putu, ada Alvino, ada Kak Vita, pokoknya banyak banget. Jadi buat kamu yang mau ikutan join, buat request boleh ke WA juga bisa, kalau mau di 0811-3991-054 gitu, kalau malu-malu gitu di kelihatan namanya di live TikTok, boleh WA. Kalau mau di live TikTok aja boleh, langsung aja tulis, selama lagunya ready, pasti aku puterin, aku masukin, dan waktunya cukup ya tentunya ya. Oke, langsung lanjut aja ke requestan berikutnya. Ada alamatnya dari Rizky Febian. Check it out.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang sering pakai Gmail, ada kabar baru yang cukup bikin lega. Sekarang Google mulai menghadirkan fitur yang memungkinkan kamu ganti alamat email tanpa harus bikin akun baru. Jadi username kamu yang sebelumnya @gmail.com itu bisa diubah langsung lewat pengaturan akun. Tapi tetap ada batasannya ya. Cuman bisa diganti 1 kali dalam 12 bulan dan maksimal 3 kali perubahan. Yang menarik, email lama kamu nggak akan hilang, dia tetap jadi alias. Jadi semua email yang masuk, baik ke alamat lama atau baru, tetap masuk ke inbox yang sama. Bahkan kamu juga masih bisa login pakai email lama. Untuk sekarang, fitur ini baru dirilis bertahap di Amerika Serikat, jadi belum semua pengguna bisa nyobain, termasuk di Indonesia yang masih nunggu giliran. Tapi setidaknya, ini tuh jadi solusi banget sih buat kamu yang dulu bikin email asal-asalan, sekarang bisa lebih profesional tanpa harus mulai dari nol.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti ku.
1: Sosok 5,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Bro 2, gak kerasa nih, udah jam 10 aja nih ya. Berarti ini waktunya request time harus ditutup. Kita terpaksa, bukan terpaksa sih tapi emang segmennya harus ganti ke curhat kamu nih teman Bro 2. Aku mau ngucapin terima kasih buat tadi kamu yang udah pada request nih lewat live TikTok. Ada Kak Awal Budi, Esi, Kak Virgo, Kak Kanoy, Kak Nini, ada Kak Gus, ada Kak Putu, ada Alvino, ada Vita, ada Meganteng, ada Julvan, ada Andika. Wah, terima kasih banyak. Pokoknya satu jam kebelakang tadi udah pada request lagu, udah pada komen di live TikTok gitu. Ini mau aku tutup sekalian curhat kamu. Request time kali ini di ada satu requestan terakhir tadi dari Kak Made Andika yang dari Manado, jauh-jauh dari Manado, mau request lagunya Bernadia Lama-Lama. Oke, sekalian aku tutup ya request time malam ini, tapi jangan kemana-mana karena habis ini curhat kamu tetap bareng aku, Wiraya. Cikin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Tuan Rudua balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya tentunya masih bareng aku Wiradi, jaga malam jangan galau malam-malam. Udah jam 10 lebih nih, berarti masuk segmennya curhat kamu teman Pro 2. Iya, kira-kira topik apa nih yang pas nih? Aku mau ngasih topik ini deh, sering ketawa di depan orang tapi hancur pas sendiri. Waduh, mantep ya. Kamu pernah gak di teman Pro 2 ya gini apa, ngerasa paling keras gitu ketawanya di tongkrongan, paling aktif, paling rame, tapi begitu sampai rumah suasananya langsung beda gitu. Tiba-tiba semuanya jadi sepi banget. Kadang kita sengaja kelihatan bahagia cuman supaya orang itu nggak terlalu rumpi, nggak terlalu banyak nanya gitu ya. Kita bikin diri terlihat kuat padahal di dalam kepala sebenarnya wah lagi ribut banget, lagi kusut banget gitu teman berdua. Lucunya orang yang paling sering bikin orang lain ketawa justru paling sering nangis diam-diam pas semua orang udah tidur. Waduh, bener gak nih teman berdua? Dan rasanya pasti capek ya, capek banget harus pura-pura baik, harus pura-pura kuat setiap hari. Nah misalnya nih teman berdua, kamu punya pengalaman yang sama atau lagi mengalami hal yang sama, boleh kamu curhat ke WA-nya Pro 2, ada di 08113991054. Siapa tahu kamu dengan curhat bisa lebih lega hatinya, bisa membuat moodmu lebih baik. Oke, aku tungguin ya WA dari kamu.

Ya teman berdua, masih di curhat kamu bareng aku Wiraya. Ini aku mau baca ini, udah ada WA yang masuk nih teman berdua. Ini ada Raka nih. Di tongkrongan aku selalu jadi yang paling rame. Kalau suasana mulai awkward, aku yang bikin ketawa. Teman-teman sampai bilang aku gak mungkin punya masalah karena kelihatannya happy terus. Padahal mereka gak tahu kalau tiap malam aku sering overthinking sendiri. Kadang aku cuman senyum karena gak mau bikin suasana jadi ikut sedih nih. Aku juga bingung mau cerita ke siapa, soalnya orang udah terlanjur nganggep aku orang paling kuat. Jadi akhirnya aku simpen semuanya sendiri, walaupun sebenarnya udah capek banget. Aduh, tapi gak apa-apa sih, itu satu hal yang bagus juga. Misalnya kamu selalu menghibur teman-teman kamu. Nah, tapi kamu tetap harus memperhatikan diri kamu nih Raka ya. Jangan sampai kamu gak punya teman untuk berbagi cerita, untuk berbagi kisahmu. Kamu tetap harus keluarin apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada unek-unek kamu selama ini. Tetap harus kamu memilih kira-kira teman mana yang bisa untuk diajak bercerita. Ingat, saat kamu membuat orang lain ketawa, hatimu pun tetap harus ketawa ya Raka.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Ya masih bareng aku teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RI Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih semangat aja nih Kak Wira katanya. Nggak apa-apa walaupun udah malam, walaupun di segmen curhat kamu, tapi tetap harus semangat ya. Kali ini ada lagi nih WA yang masuk nih teman Pro 2. Aku mau bacain dulu ini dari Nadia. Halo Kak, aku Nadia, selamat malam. Selamat malam Nadia. Nadia bilang gini nih teman Pro 2, aku tipe orang yang selalu bilang aku gak apa-apa walaupun hati kecil berantakan. Bukan karena bohong, tapi aku takut kalau cerita malah dibilang lebay. Nah ini ada nih yang sering begini juga, ada juga. Jadi tiap hari aku tetap ketawa, tetap upload story, tetap ngobrol biasa kayak gak ada apa-apa. Padahal ada banyak hal yang lagi aku pendam sendiri. Ya ampun. Kadang iri juga sama orang yang gampang cerita, karena aku bahkan gak tahu cara jelasin apa yang aku rasain. Yang paling capek itu bukan sedihnya, tapi harus pura-pura kuat terus. Waduh, iya juga sih ya. Buat Nadia, mungkin aku coba ngasih sisi psikiaterku. Waduh. Iya. Mungkin kamu gini, semisal kamu susah untuk cerita sama orang, curhat gitu, mungkin kamu bisa buat buku catatan. Kalau zaman dulu tuh ada namanya binder gitu. Kamu tulis aja mungkin apa yang kamu rasain di situ. Itu juga salah satu cara kita untuk curhat kok, walaupun enggak ke sesama manusia, sama orang, tapi dengan nulis itu juga bisa membuat hati kamu lebih lega tentunya, teman. Ya Nadia, teman Pro 2. Ya mungkin buat teman Pro 2 yang lain yang merasakan hal yang sama dan malu untuk bercerita sama orang, mungkin bisa melakukan hal itu juga. Entah ditulis di note di handphone juga bisa, terus ditulis di buku gitu aja kalau kamu takut atau malu untuk bercerita gitu. Dengan itu nanti bisa sedikit meringankan beban kamu dan membuat moodmu pasti jauh lebih baik. Coba

Ya teman-teman berdua, masih bareng aku Wira ya, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di sesi kali ini adalah sesi curhat kamu nih teman berdua. Ya tadi kita tadi aku sudah bacain dua WA yang masuk ya, ada dari Raka dan Nadia gitu. Ya kurang lebih hal sama ya, masih memendam cerita ke diri sendiri, belum berani mengungkapkan. Gak apa-apa kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa harus selalu kelihatan bahagia supaya orang lain tenang. Coba istirahat sebentar aja dulu. Kamu gak harus kuat untuk terus gitu, gak harus kuat setiap waktu gitu. Gak apa-apa kalau lagi capek, gak apa-apa kalau pengen cerita. Perasaan kamu valid walaupun gak semua orang ngerti. Dan gak harus cerita ya, tapi bisa juga kok kamu tulis-tulis ke buku gitu apa yang kamu rasain. Kadang yang kita butuhin itu cuman satu orang yang mau dengerin tanpa ngejudge. Bener gak sih? Bener. Semisal kamu masih ragu, tulis itu dah deh. Dan kalau hari ini belum ada tempat cerita, setidaknya jangan terus nyakitin diri sendiri dengan memendam semuanya sendirian. Tuh, aku cuman mau ngingetin, gak perlu cerita, gak harus cerita. Bisa tulis, tulis, tulis deh gitu. Setidaknya itu bisa untuk meringankan pikiran kamu, meringankan beban kamu, dan membuat hatimu plong. Jadi kamu siap lagi untuk menghadapi hari-hari esok. Pokoknya buat kamu, terutama buat Nadia sama Rakan yang udah WA ke aku, tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan coba deh untuk berani bercerita, karena dirimu itu juga penting untuk dibahagiakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sat Kerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kamu lagi dengerin Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

Om Swastiastu. Om Mawignam Mastu Namo Sidam. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Topik yang diangkat kali ini diambil dari Sloka Bhagavad Gita bab 3 nomor 29.

Yang artinya, oleh karena orang bodoh dibangunkan oleh sifat-sifat alam material, maka mereka sepenuhnya menekuni kegiatan material hingga menjadi terikat. Tetapi sebaiknya orang bijaksana jangan menggoyahkan mereka, walaupun tugas-tugas tersebut lebih rendah karena yang melakukan tugas-tugas itu kekurangan pengetahuan. Umat Sudharma, mari kita merenung sejenak. Orang yang tidak memiliki pengetahuan, dalam tanda kutip, disebut sebagai orang-orang bodoh, menyamakan diri secara palsu dengan kesadaran material duniawi yang kasar. Orang bodoh menganggap badan adalah dirinya, nya huruf besar. Hubungan-hubungan jasmani dengan orang lain dianggap sebagai sanak keluarga. Tanah tempat badan diperoleh adalah objek sembahyang, dan ritual keagamaan dianggap sebagai tujuan. Bagi mereka, orang-orang bodoh, keinsafan rohani adalah dongeng belaka, sehingga mereka tidak tertarik. Akan tetapi, orang yang sudah dibebaskan dari kebodohan dalam kehidupan rohani, hendaknya jangan berusaha menggoyahkan orang yang terikat dalam kegiatan material seperti tersebut. Lebih baik menjalankan kegiatan rohani sendiri secara diam. Orang yang dibingungkan seperti itu barangkali sibuk mengikuti prinsip-prinsip moral tingkat dasar saja. Misalnya, tidak melakukan kekerasan dan pekerjaan kedermawanan material yang serupa. Kembali, orang bodoh tidak dapat menghargai kegiatan dalam kesadaran batin. Karena itu, Tuhan menasehati kita supaya jangan menggoyahkan mereka, hanya memboroskan waktu yang berharga. Tapi para bhakta lebih murah hati daripada keyakinannya sendiri, sebab mereka dapat mengerti maksud dan tujuan apa yang dilakukan. Karena itu, mereka mengambil segala jenis resiko, bahkan sampai mendekati orang-orang bodoh dan berusaha membimbing mereka supaya tekun dalam perbuatan kesadaran spiritual yang merupakan kebutuhan mutlak umat manusia. Demikian renungan Dharma yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Om Shanti, Shanti, Shanti.

92, program A2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali udara tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya

0: Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi, ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus, sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: swastiastu.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun berada, kembali kami melanjutkan acara renungan Dharma. Kami ambil dari kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 49 yang menyatakan sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa setelah mempertimbangkan masa-masa soal asal-usul yang menjanjikan dari daging dan kekejaman dalam menyiksa dan membunuh makhluk hidup, hendaknya ia meninggalkan sama sekali kebiasaan untuk menyantap daging. Menawar Dharma Sastra di bab 5 di sloka 49 mengandung pesan yang etis yang sangat tajam dan tetap relevan di tengah kehidupan manusia modern yang serba cepat dan digital. Sloka ini mengajak manusia untuk melihat dengan jujur asal-usul makanan yang telah dikonsumsi, khususnya daging, yang tidak pernah lepas dari proses pengekangan, penderitaan, dan penghilangan nyawa makhluk hidup lain. Dalam pandangan agama Hindu, kesadaran seperti ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa jijik semata, melainkan untuk membangkitkan ulas asih dan kebijaksanaan batin. Umat Sadharma, fenomena di era digital, manusia semakin jauh dari realitas proses kehidupan. Makanan hadir dalam bentuk rapi, cepat saji, dan estetis di layar gawai, seolah tanpa cerita penderitaan di baliknya. Sloka ini menjadi peringatan spiritual bahwa jarak teknologi sering membuat manusia kehilangan rasa empati. Ketika kekerasan disembunyikan oleh sistem, maka berisiko menjalani hidup tanpa kesadaran moral, hanya mengikuti arus kenyamanan.
1: Umat Sadharma, Manusmriti Adyaya 5 Sloka 49 menegaskan bahwa Dharma tidak berhenti pada ritual dan doa, tetapi tercermin dalam pilihan sehari-hari, termasuk apa yang kita makan. Menghindari daging dalam konteks ini bukan sekedar aturan diet, melainkan laku pengendalian diri atau tapas dan latihan ahimsa dengan menahan diri dari kebiasaan yang melibatkan penderitaan makhluk lain. Manusia sedang melatih kepekaan batin dan memperhalus kesadaran Atman. Pembelajaran dalam perspektif Trikaya Parisuddha, sloka ini mengajak penyucian pikiran, ucapan, dan perbuatan sekaligus. Pikiran yang sadar akan asal-usul makanan menjadi lebih jernih. Ucapan tidak mudah membenarkan kekerasan dan tindakan menjadi selaras dengan nilai Dharma. Dampaknya terasa pada kesehatan mental. Batin lebih ringan, empati meningkat, dan hidup tidak lagi dikendalikan oleh nafsu konsumsi. Umat Sadharma, keadaan yang relevan di tengah krisis lingkungan, eksploitasi masif, dan meningkatnya kecemasan sosial, ajaran ini terasa semakin kontekstual. Manusmriti Adyaya 5 Sloka 49 mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tanpa kebijaksanaan hanya melahirkan keterasingan. Sebaliknya, ketika manusia mau berhenti, merenung, dan memilih dengan sadar, teknologi justru dapat menjadi sarana untuk memperluas welas asih. Akhirnya, sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari kepuasan lidah, melainkan dari keselarasan antara hati, tindakan, dan kehidupan semesta. Inilah Dharma yang hidup sunyi, tetapi memberi arah di tengah hiruk-pikuk era digital. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan puja Paramasanti.

0: Rumah FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Rumah.
2: Tema berdua berita pertama. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jemberana dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi. Dan program tersebut juga dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap TPPU, TPPM, dan pelanggaran keimigrasian berbasis partisipasi masyarakat. Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Fulsia Sengki Ratna, yang mengatakan bahwa program desa binaan imigrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa. Dan menurutnya keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat penting untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran atau keimigrasian. Dan sebanyak 12 desa dan kelurahan yang dikukuhkan yaitu Desa Panji, Kelurahan Lili Gundi, Desa Sangsit, Desa Kalibubuk, Desa Mukulan, Desa Panji Anom, Desa Banjar Tegal, Desa Banyu Asri, Desa Pergung, Desa Pengambengan, Desa Cianyar, dan juga Desa Kubu. Sementara itu, teman Prodo anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyalurkan 73 pasang sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar Kabupaten Buleleng. Dan Selasa 12 Mei 2026. Dan bantuan tersebut juga merupakan bagian dari program 1000 sepatu gratis untuk siswa kurang mampu di Bali. SD Negeri 7 Banjar juga menjadi lokasi perdana penyaluran program tersebut. Dan bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu akan dapat menunjang kenyamanan dan semangat belajar mereka di sekolah. Niluh Jelantik juga mengatakan program bantuan sepatu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak agar tetap semangat mengejar cita-cita mereka. Dan menurutnya sepatu yang nyaman menjadi kebutuhan penting bagi siswa dalam menjalani aktivitas berjalan sehari-hari dan juga belajar sehari-hari. Demikiannya juga menegaskan seluruh pendanaan program berasal dari gaji dan tunjangan pribadinya sebagai anggota DPD RI. Dan dirinya juga memastikan program bantuan akan terus berlanjut dan dapat diakses masyarakat maupun sekolah yang membutuhkan. Demikian info Pro 2, aku Kusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singaraja, tempat terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up a notch.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RRX3 Raja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada, bareng gue Sadi lagi ya. Dan sekarang di edisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 guys. Dan selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus buat teman berdua yang beragama Katolik atau Protestan, teman berdua ya. Dan ibadah kamu semoga lancar hari ini dan semuanya berjalan dengan khusyuk dan yang pastinya damai ya. Luar biasa banget teman berdua, kita dapat kesempatan untuk libur di hari raya yang sangat sakral ini teman berdua ya. Dan yang pastinya apapun aktivitas kamu bisa ditemenin dan sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Oke. Tapi dengar kalau kita ngelihat ya di sosial media itu banyak banget cerita gitu ya. Ada yang bercerita, ada juga yang konten mendengarkan cerita gitu nomor 2 ya. Jadi menurut aku sih banyak orang yang lebih suka itu mendengarkan cerita atau juga kita baca cerita. Zaman sekarang, teknologi zaman kayak gini ya, banyak konten kreator juga yang buat cerita dari sebuah cerita yang akhirnya dibuat di medsos gitu. Ya gak jarang juga kita temuin baca cerita itu di medsos juga banyak banget gitu ya. Akhirnya ada konten-konten di mana kita bisa baca berita dan yang pastinya bisa membuat pengalaman kita atau bacaan kita itu makin bertambah. Tapi kalau yang malas baca biasanya dengerin cerita tuh. Dengerin di YouTube ya. Dia ada orang yang bercerita tentang hal yang mungkin serem atau mungkin juga hal yang bahagia atau yang romantis dan akhirnya didengerin aja. Padahal kita sambil mendengarkan cerita itu udah pasti, oh ternyata seperti ini ya, ada cerita yang seperti ini gitu ya. Tapi tergantung kamu aja sih, kamu lebih suka dengerin cerita atau baca cerita. Kamu lebih suka yang mana? Ya udah cerita di server kita nomor 2 ya, langsung aja di WhatsApp 081 139 11 1054, di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI Anda Sorsinya Raja. Dan jangan lupa untuk di aplikasi kita di RRI Digital.

Oke, nomor 2 dan sudah ada Kakak Winda. Selamat pagi Kak Adi. Aku lebih suka mendengarkan cerita untuk saat ini karena dulu hobi banget baca cerita. Ya, entah itu novel, entah itu apapun yang aku suka baca. Tapi sekarang semenjak adanya YouTube, banyak banget punya cerita dan ternyata lebih enak mendengarkan sampai ketiduran daripada aku baca, akhirnya ketimpa buku. Lucu banget sih jawabannya. Iya sih, kadang-kadang kalau kita misalnya baca gitu ya, baca sambil mau tiduran biar cepat tidur, ketimpa buku gitu ya, bangun lagi jadinya ya. Gue tadi pernah sih ngerasain itu. Tapi kalau misalnya mendengarkan cerita ketiduran, ya it's okay sih katanya. Ah, okay lah. Jadi mendengarkan cerita untuk zaman sekarang ya Kak Winda ya. Thank you.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

week. Ya, selamat berduaan. Sekarang sudah ada Wira. Selamat pagi, Kak Adi. Kalau aku sih lebih banyak ke dengerin cerita juga sih. Karena teman-teman itu lebih suka cerita daripada aku disuruh baca cerita gitu ya. Kalau teman cerita gimana cara bacanya ya, Kak ya? Emang dia ngarang dulu tuh cerita baru kasih kamu? Ya enggak mungkin lah, repot amat. Jadinya lebih suka dengerin cerita katanya Kak Wira. Oke. Cerita apa tapi ya? Cerita tongkrongan. Biasanya sih enggak, kalau enggak seputaran kalau Kak Wira cowok berarti cewek gitu ya. Atau enggak mungkin juga soal gadget, atau mungkin juga soal hobi gitu yang circle-nya sama. Selain itu apa lagi ya? Enggak mungkin ngurusin atau ngomongin soal korupsi, tentang kasus korupsi atau ketidakadilan hukum kali ya. Ada-ada aja.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nah, beda sendiri nih. Beda nih. Kak Rudy, baca cerita itu lebih menyenangkan karena bisa berimajinasi. Bener, bener banget. Jadi kalau misalnya apa fungsinya novel sama cerita zaman dulu gitu ya, kalau bukan untuk animasi gitu ya, atau mungkin juga bisa berimajinasi dengan baik. Misalnya kita bercerita atau baca cerita tentang apa, masa percintaan, atau mungkin juga tentang hewan gitu ya. Jadi kita berimajinasi sebagai si tokoh itu gitu guys. Sebenarnya mendengarkan cerita juga bisa berimajinasi. Cuma nih, ya istilahnya kita kadang-kadang kelewat gitu ya. Kalau misalnya baca cerita gitu maksudnya ya, kita bisa balik dulu nih, balik ke halaman sebelumnya. Oh ternyata ceritanya seperti ini, bisa membayangkan. Sedangkan kalau cerita, ya agak susah untuk bisa meminta diulangin lagi dong. Pasti dengan versi yang berbeda atau mungkin juga dengan cara yang berbeda untuk menjelaskannya. Tidak seperti sama sebelumnya gitu guys. So, apa ya, kalau menurutnya Gus Hadi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau misalnya kamu lebih suka baca cerita, itu bisa berimajinasi. Sedangkan untuk mendengar cerita, buat kamu yang mager untuk membaca kayak gitu ya, atau mungkin juga malas baca cerita, atau mungkin juga lebih pingin yang lebih simple gitu guys. Ya semua kembali ke kamu.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua, buat kamu yang pingin tahu yang viral-viral pagi ini, jangan kemana-mana.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada masih.
2: Emang boleh sespada itu?
1: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada yang viral teman Fredo, dan ini dia dari Majelis Musyawarah atau Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang memutuskan untuk menggelar ulang babak final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar 2026 tingkat provinsi yang kemarin viral gitu ya. Dan lomba ulang ini akan digelar dalam waktu dekat dengan perubahan pada jajaran dewan juri, yaitu dari kalangan independen dan seperti akademisi. Jadi LCC di tingkat Kalbar yang final akan dilakukan ulang gitu ya, semenjak adanya kecurangan yang diketahui dari MPR guys. Ya istilahnya bukan MPR yang curang ya, tapi dari sisi juri dan juga MC-nya katanya yang ternyata curang gitu guys. Jadi MPR gak mau ini berlanjut, akhirnya diulang lah itu gitu. Bagus sih kebijakannya teman Fredua ya. Jadi tidak memutuskan semangat anak muda untuk tetap ikut lomba, dan tidak memutuskan juga untuk bisa menemukan keadilan guys. So kita dukung buat peserta yang bakal maju lagi di Cerdas Cermat atau LCC 2026. Semoga ada istilahnya kesalahan tidak terulang lagi, dan yang pastinya ada lomba yang jujur.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Perkenalkan, saya Eko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dengan bantuan RRI, sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI. Semoga RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI.

Oke, sebelum kita ke event from Rafis Dirman dan juga Malik Sidel Essentials, gue tadi ada informasi yang viral dulu dan masih dari LCC yang dari MPR RI ya. Ada Joseph Alexandra yang menjadi perhatian kita ya, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pontianak ini jadi perhatian karena ngikuti lomba cerdas cermat kemarin yang mendapat ketidakadilan. Dan akhirnya guys, setelah viral di media sosial, dapat undangan untuk datang ke MPR RI pada hari Selasa tanggal 12 Mei. Dan kunjungan ini dia hadir bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah di bidang humas, dan guru pembimbing dari SMA Negeri 1 Pontianak. Dan bukan hanya menerima apresiasi, tapi Joseph juga mendapat tawaran beasiswa S1 ke Cina dari anggota DPR dan MPR Republik Indonesia, yaitu Rizky Nazim Karya Suyuda ya, Karsa Yuda, yang diketahui sudah merupakan salah satunya merupakan salah dari alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang satu alma mater guys. Gila gak tuh, keren sih. Apresiasinya luar biasa banget jadinya ya. Bukan hanya sekedar untuk menghormati ya mungkin istilahnya siswa yang berprestasi yang tidak mendapat keadilan untuk bisa mendapatkan keadilan, tetapi juga untuk bisa apa ya, mungkin juga membanggakan alma mater dan sekaligus juga satu sekolah yang sama guys. Selamat ya buat kakak Josepha yang sempat kemarin merasa tidak adil, tapi sekarang semoga mendapat keadilan dan berhasil juga menuai prestasi yang luar biasa banget.

0: capek banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati. Paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Masuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.